0: Kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.
2: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna.

Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai ke jam yang ketiga untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda masih bersama saya Syah sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Yang mana mungkin anda yang mendengar di JT, di dalam kenderaan, yang mana yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Dan yang bercuti, selamat berhujung minggu. Dan manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin, bersama keluarga, bersama rakan-rakan. Baik, untuk jam yang ketiga, pukul 8.15 minit pagi satgi, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
1: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
0: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
1: Bukan tu saja Faiz, Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
0: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama. Saya...

0: Ceria, ceria pagi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai ke Langkawi sana sini untuk edisi hari ini. Sabtu 9 Mei 2026. Kempen Derma Darah Be a Hero Save a Life yang akan berlangsung hari ini 9 Mei 2026 Sabtu 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Park Royal Langkawi Resort. Dan juga bukan saja derma darah, anda juga boleh sertai pertandingan pakaian beragam Junior Hero dengan tema Hero dan Adiwira. Tarikh 9 Mei 2026, Sabtu, hari ini. Masa 8.30 minit pagi untuk pendaftaran. 9 pagi, peragaan. Perasmian dan hadiah pada pukul 11 pagi. Dan syarat pendaftaran terhad kepada 15 peserta terawal sahaja. Terbuka kepada kanak-kanak 6 tahun ke bawah sahaja. Juga bertempat di Park Royal Langkawi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Eh, hey, Mat, rajin ah kamu susun itu temburung.
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu kan tak tahu kalau biar petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mai? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mesti.

0: Ceria Ceria Pagi.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Itu dia Faizal Tahir dengan lagunya Sumandak. Bawa kita ke pukul 8.32 minit pagi. Dan saya nak bawa anda untuk perkongsian tajuk utama berita hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM, semestinya sahih. Bekalan minyak dan diesel negara lebih teratur susulan langkah proaktif kerajaan. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad, Petronas, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksanakan di tiga negeri iaitu Sabah, Pulau Pinang dan Melaka. PKD dan Nadi diperkasa perkukuh usahawan luar bandar. Pusat Komuniti Desa PKD akan diaktifkan bersama Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi bagi memperkasakan program keusahawanan khususnya di luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata pihaknya akan melakukan penyelarasan dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi merealisasikan hasrat itu menerusi 190 PKD di seluruh negara. Banjir di Kedah, sebuah PPS di Bandar Baharu dibuka. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tengas menempatkan 12 buah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khair menerusi satu kenyataan memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengas melimpah. KSN umum 6 perubahan pengurusan tertinggi perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengumumkan 6 perubahan penempatan dan pelantikan baharu bagi jawatan pengurusan tertinggi perkhidmatan awam. Beliau dalam kenyataan berkata perubahan penempatan itu berkuat kuasa Isnin ini melibatkan jawatan 2 Ketua Setiausaha KSU dan 4 Timbalan Ketua Setiausaha TKSU. ASYIK FM terima penghargaan media pertama Jakua bagi kategori radio. ASYIK FM terima anugerah penghargaan media kategori radio, sebuah penghargaan julung kali diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua kepada media. Pengurus ASYIK FM Ramona Musa berkata pengiktirafan berkenaan amat bermakna memandangkan kerjasama antara ASYIK FM dan Jakua sudah terjalin sejak sekian lama. Baik, itu antara tajuk utama berita hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memalsukan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda. Baiklah, waktu sekarang pukul 8.52 minit pagi. Tepat 9 pagi kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 9 pagi. Dan terus layan Langkawi FM.

0: Malaysia Shore mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hung. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpun

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.16 minit pagi. Anda masih bersama saya Syaz untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026, bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan juga rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Terima kasih rakan di TT Live sudi teman berteman dan sudi taping-taping. Dan kepada anda yang nak permintaan lagu, anda boleh masuk ke TT Live Langkawi FM RTM.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Ceria pagi.
6: Radio Malaysia Langkawi FM. Layan je.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat. Ceria Pagi!

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.48 minit pagi. Tepat 10 pagi kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi nanti.

0: Ceria Pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Fatah.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mek Jana. Awal hang pagi ni.
0: Eh, awal pun kalut hang ni. Lambat pun kalut. Serba tak kena
1: eh. Eh, janganlah duk marah. Saja nak melawak hang. Tak boleh ke?
0: Eh, tak marah ah. Ni nak tanya sikit ni. Apa benda yang duk sangkut dekat leher hang tu?
1: Ni ke? Ni biar aku, label strawberry.
0: Oh, patutlah aku duk bau macam strawberry. Ingatkan hang pakai perfume strawberry.
1: Ada pula aku pakai perfume strawberry. Tak macul lah.
0: Amboi, habis tu, yang hang duk hisap vape tu, hang ingat macul ke?
1: Alah, rasalah macul bila duk hisap vape tu. Lebih-lebih lagi bila dia duk keluar asap tu. Huh, macul je.
0: Eh, banyaklah macu hang. Hang tahu dah bahaya duk hisap vape ni. Tak sayang nyawa ke?
1: Eh, mestilah aku sayang. Alah, vape ni bukan macam mokok tu. Tu lagi bahaya.
0: Eh, siapa kata tak bahaya?
1: Orang yang jual vape ni lah abang dekat aku. Dia kata, kalau kita nak kurangkan rokok, kita boleh try guna vape ni.
0: Ni, nak cerita mai. Dah kawan tu nak bagi laku vape dia. Dia katalah lagu tu kat hang. Padahal kesan dia sama je macam hang duk hisap rokok.
1: Eh, mana hang tahu eh?
0: Eh, aku tahulah. Sepupu aku masuk wad pasal vape ni tau.
1: Awak, sepupu hang jadi lagu dah?
0: Ni, nak cerita. Paru-paru dia jadi teruk tau. Kesan daripada duk hisap vape tu. Elah ni bukan boleh buat kerja teruk sikit. Cepat penat. Padahal sepupu aku tu duk aktif sukan.
1: Uish, takkan sampai macam tu.
0: Halah, bukan boleh bersukan macam dulu dah. Ni semua sebab vape ni. Satu lagi yang jenis suka duk kongsi vape tu. Satgi kawan tu hisap, satgi kawan ni hisap. Kuman merebok habis.
1: Ulamak, takut pula aku dengar.
0: Hah, baru hang tahu. Hang pun duk suka share vape juga ke?
1: Dulu duk share lah juga dengan kawan-kawan aku. Nak rasa flavor apa. Tak berani dah lah aku lepas ni.
0: Ha, baru ada akal. Hang tahu ke kawan-kawan hang tu ada penyakit apa ke? Yang duk berani pi duk share vape tu.
1: Tak mau dah lah aku.
0: Ha, tahu pun. Aku nasihatkan hang. Tak payahlah duk hisap vape lagi. Merokok pun tinggal terus lah. Bukan apa. Untuk kesihatan hang juga.
1: Ish, tapi aku baru beli vape ni. Sayang lah.
0: Hang sayang duit hang ke? Hang sayang nyawa hang. Hang pilih.
1: Mestilah aku sayang nyawa aku.
0: Ataupun. Ha, so fikir mana yang baik.
1: Baik-baik. Balik sehari aku nak buang semua koleksi vape aku.
0: Ha, baguslah kalau macam tu. Dah. Jom sama buat kerja. Ke 8 dah ni.
1: Ha, itulah. Jom.
0: Ceria Pagi.

Sial Langkau WFM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 10.15 minit pagi. Jam terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Tak kisahlah anda mendengar menerusi frekuensi 104.8 ataupun menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Ataupun anda yang berada di dalam live TT Langkawi FM RTM. Walau di mana jua anda berada, terus layan Langkawi FM.

Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM. Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, saya nak kongsikan anda antara yang tular, antara berita-berita yang tular yang kita tak pasti kesahihannya.

0: Ceria Pagi.
1: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
0: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
1: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
0: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang.
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Langkawi bukan sekadar sebuah pulau. Ia adalah gugusan 99 permata lautan yang tersimpan di Laut Andaman menanti untuk diterokai oleh jiwa-jiwa pengembara. Setiap satu daripada 99 pulau Langkawi bagaikan kisah dongeng alam semula jadi, dari pantai berpasir putih ke lagun tersembunyi yang memukau. Apabila air surut, Langkawi mendedahkan rahsianya. Bukan 99 tetapi 104 pulau yang menjanjikan keajaiban alam yang luar biasa. Terbang ke Langkawi dan saksikan sendiri keindahan 99 buah pulau yang membentuk satu legenda di mana laut, langit dan bumi bersatu dalam harmoni. Langkawi bukan hanya destinasi tapi dunia magis 99 pulau yang penuh misteri, legenda dan keindahan semula jadi yang tidak bertepi. Dari pulau utama yang meriah hingga ke pulau sunyi yang belum dijejaki, 99 Pulau Langkawi menjanjikan pengalaman yang tiada dua.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini. Teman anda sehingga pukul 11 pagi saja. Sebab satgi anda akan bersama Zizi Fly, aka Zarik. Untuk activate pukul 11 hingga 3 petang. Dan 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi. Anda akan bersama DJ Haris. Juga terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 10.50 minit pagi. Dan dah tiba masanya untuk saya mengundurkan diri. Juga terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Apa-apa pun, terus layan Langkawi FM. Bye. Assalamualaikum.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

Music memang kalau di soal fashion memang ahli keluarga aku memang dan bila lift mula memang sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris terus menemani anda menerusi ekspresi setiap hujung minggu sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Zizi Fly ataupun DJ Zarif telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu kita ada rancangan kongsi pada pukul 3.15 minit petang sehingga jam 4 petang. Dan topik kita pada hari ini ialah tentang jurulatih bola sepak bersama tetamu saya pada petang ini, iaitu Zulkifli bin Hanafiah atau lebih mesra dikenali sebagai Coach Zul ataupun Cik Zul. Jadi untuk anda semua yang ingin mengetahui tentang lebih lanjut tentang jurulatih bola sepak ni, boleh tonton di persembahan langsung di YouTube dan Facebook Langkawi FM. Dan tidak ketinggalan juga di TT Live Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Haris dalam Kongsi. Terima kasih yang mengikuti secara langsung melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok dan streaman langsung di RTM Click. Baik, seperti yang dijanjikan, Kongsi minggu ini kita bersama tetamu iaitu Zulkifli bin Hanafiah atau lebih dikenali dengan panggilan Coach Zul atau Cik Zul, yang akan berkongsi dengan penonton dan pendengar tentang jurulatih bola sepak secara langsung di Konti Langkawi FM. Assalamualaikum Coach Zul.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat no?
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana main sini? Okey.
1: Okey. Ini pertama kali ni. Pertama kali masuk ke Konti Langkawi FM.
0: Pertama kali masuk?
1: Ya, pertama kali.
0: Jadi terima kasihlah sudi bersama dengan Langkawi FM untuk hari ini untuk Coach Zul berkongsi tentang dunia jurulatih bola sepak dan apa sedikit serba sedikit pengetahuan Coach Zul lah. Kita nak korek dan kita juga memandangkan kita dah nak dekat dengan Piala Dunia ni kan. Nak dekat dengan Piala Dunia, sekejap kita dah selit-selit lah sikit. Kita bahas sikit.
1: Boleh-boleh kita Piala bahas Dunia.
0: Bab Piala Dunia ni.
1: Siapa yang nak menang?
0: Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh Coach Zul perkenalkan diri dulu tak?
1: Okey, boleh. Saya nama penuh Zulkifli Hanafiah, macam sebut tadilah. Asalnya orang, memang orang Langkawi lah.
0: Memang orang Langkawi.
1: Orang Teriang, beranak di Teriang, besar di Padang Mat Sirat. Kemudian bekerja pun di Langkawi. Berkahwin di Kuah, menetap di Kuah.
0: Memang.
1: Ya, memang
0: anak jati Langkawi.
1: Anak jati Langkawi lah. Bekerja di, pernah bekerja di asal JKR, tukang ke pejabat daerah, balik ke JKR.
0: Balik ke JKR.
1: Sekarang di JKR lah.
0: Sekarang di JKR.
1: Di JKR Langkawi.
0: Jadi kita nak tanya, macam mana Coach mula terlibat sebagai jurulatih bola sepak ni? Daripada JKR, macam Coach cakap tadi, daripada JKR lepas tu pergi pejabat daerah, yeah, pergi JKR yeah, balik. Yeah, jadi daripada apa, sektor, orang kata sektor korporat lah. Boleh terjebak ke dunia Coach ni?
1: Asal tu saya bukan Coach. Bukan nak menjurus kepada coaching ni tadi. Sebab macam lantik kan awal saya di pejabat daerah. So pejabat daerah ni dia lebih terlibat pada pengurusan. Kalau dulu Persatuan Bola Sepak Langkawi, dia berkumpul dia di pejabat daerah. Main dia di pejabat daerah. Sebab selalunya DO akan jadi pengurusi dia.
0: Jadi
1: presiden dia Persatuan Bola Sepak. So kita yang di pejabat daerah ni akan terikut-ikut lah sebagai jadi jawatankuasa. Terlibat ke arah menguruskan pasukan. Sehingga saya tukar ke JKR. Bila saya tukar ke JKR, saya mula jadi pemain JKR. Kemudian bila senior sikit, mula latih JKR. Dari situlah bermulanya arah menjadi jurulatih sikit-sikit tu.
0: Arah menjadi jurulatih?
1: Bukanlah jurulatih sepenuh masa atau pandai sangat. Jurulatih sambilan gitu.
0: Jadi siapa inspirasi Coach ni nak jadi seorang jurulatih dalam dunia bola sepak ni?
1: Kalau tanya inspirasi tu, saya rasa saya tak ada inspirasi.
0: Tak ada inspirasi.
1: Saya tak ada inspirasi. Saya cuma kita kenal pemain dan kita nak, kalau kita jadi jurulatih, pemain yang kita nak jadi contoh itu pemain yang boleh jadi role kepada pelatih kita. Itu saja. Saya tak, ini inspirasi saya. Ini tak. Contohnya kalau striker, saya suka Van Basten Belanda. Antara orang yang saya akan contohkan kalau nak jadi striker. Atau kalau nak jadi leader, nak jadi apa dalam pasukan. Ini contoh kalau di luar negara, ambil Paolo Maldini.
0: Maldini.
1: Ya, ini orang yang ada karakter, ada attitude dan sebagainya. Betul. Untuk jadi seorang pemain bola yang bagus.
0: Betul. Dulu tak silap saya, zaman-zaman dulu punya bola sepak. Setiap pemain bola ni, coach ni ibarat macam depa punya tok guru lah. Depa punya bos. Kalau depa suruh pakai, bos suruh pakai kasut hitam, semua pakai kasut hitam. Kena botak, semua kena botak.
1: Sekarang pun sama. Kalau di sekolah dia nak masuk final, dia kata kita potong rambut semua. Semua botak pendek. Sekejap saya nak pergi tengok kat stadium. Hari ni final. U15, U18.
0: Hari ni siapa lawan siapa ni?
1: Kalau sekolah ini final U18 Mansuri dengan Tengku Putra.
0: Mansuri dengan Tengku Putra.
1: U15 Tengku Putra dengan Kedawang.
0: Tengku Putra dengan Kedawang. Pokok apa tu?
1: Tengah
0: perlawanan.
1: Tengah
0: perlawanan lah ni. Jadi duk tengok cuaca kat luar pun macam macam mendung-mendung tu.
1: Setiap petang hujan.
0: Setiap petang hujan duk tengok macam mendung-mendung tu. Kot lagi depa main jadi macam dekat tengah bendang pula.
1: Sempat
0: kot. Jadi Coach Zul, boleh cerita sikit tak? apa dia perjalanan Coach Zul ni lepas dah dalam JKR apa semua ni, yeah, dalam dunia jurulatih.
1: Jurulatih lah. Okey, bila saya di JKR, bila saya terlibat, jadi saya kena berterima kasih kepada arwah sahabat saya lah, mm-hmm, arwah Mahadek. Mm-hmm. Mungkin orang kenal ya, Coach, mm-hmm, Dek atau Bang Dek dulu ni di JKR. Dialah yang bawa saya ke ke bidang kejurulatihan ni. Sebab dulu di Kedah dulu tak ada ni, tak ada, tak ada akademi, kelab apa semua ni tak ada. Yang kita tuan sebut kenari kick dulu ni, mm-hmm, dulu tak ada.
0: Tak ada.
1: Tapi bila Cikgu Ahmad Syafi'i ataupun Datuk Ahmad Syafi'i, mm-hmm, dulu dia adalah coach Malaysia, mm-hmm, bila dia bersara daripada jurulatih di peringkat kebangsaan, dia balik ke KFA sebagai pengarah kejurulatihan Kedah.
0: Mm-hmm.
1: Dia nak ada budak di Kedah ni, mm-hmm, yang boleh bermain bola, yang bermain bola secara maksud dia setiap minggu ada latihan lah.
0: Setiap minggu ada latihan.
1: Dia ada. Jumaat Sabtu ada, Jumaat Sabtu ada. Mm-hmm. Sebelum ni zaman-zaman kita main bola masa musim sekolah aja.
0: Masa musim sekolah, ha, betul. Sekolah, ya.
1: Ada sekolah main. Habis musim sekolah, kita main lah di rumah kita. Habis di pokok ke, bendang
0: betul
1: ke, semua itu, itulah tempat kita
0: betul
1: bermain bola. Tapi Cikgu Mat, dia nak ada 1,000 budak di Kedah ini yang bermain bola secara rutin.
0: Maksudnya
1: dengan,
0: memang
1: dengan ada jurulatih yang dibagi kursus.
0: Ha.
1: Maka kita mula pioneer. Dari situ dia buat Kenari Kit atau disebut Program Asuhan Bakat Bola Sepak Kedah Kenari Kit KFA. Wujud di Alok Star, di Anak Bukit, kemudian di Sungai Petani, bawah Highcom, kemudian di Kubang Pasu, di Jitra, dan satu dia di Langkawi.
0: Satu dia di Langkawi.
1: Empat ni yang dulu di apa?
0: Itu yang apa dia lingkungan tahun berapa tu?
1: Saya ingat dalam tahun 2006-2007 itu.
0: 2006.
1: Kurang dekat-dekat 20 tahun lah.
0: 2006-2007. Waktu tu saya tak silap saya baru umur dalam 2-3 tahun.
1: Ya, ya.
0: 2-3 tahun.
1: Ya, ya. Anak saya yang sulung tu pun baru nak besar kot. Ha, itulah. Kemudian syarat wajib dia, bila kita buat program yang macam tu, jurulatih kena ada lesen. So kami di, saya di JKR ni, Bandek tarik lah kami satu dua orang untuk kami buat lesen C. Datuk Mat Syafi'i panggil dia punya komiti buat lesen di Langkawi. Adalah 20-30 orang gitu. Saya ingat antara dia tu Rafdi Rashid, Manzur Azwira, itu yang turut buat lesen bersama cikgu-cikgu di sini. Maka bila kami dapat lesen tu, mulalah kita punya sedikit tumpuan lebih kepada bola sepak tadi. Tapi lebih kepada akar umbi lah.
0: Akar umbi. Ha,
1: akar umbi. Grassroot.
0: Itulah
1: mulanya apa. Kita, saya ni dalam bola sepak. Jadi saya terima kasih kepada, saya kena berterima kasih dan menghargai jasa sahabat saya lah. Arwah Mandek.
0: Jadi menarik cerita ni. Menarik, memang menarik. Jadi sekejap lagi kita nak sambung lagi. Banyak lagi soalan kita nak tanya dekat Coach Zul.
1: InsyaAllah.
0: Kita nak rehat dulu sekejap. Kita kembali lagi dengan lebih banyak soalan. InsyaAllah.

0: Okay, Coach Zul.
1: Yep.
0: Kita nak tanya pula soalan pasal macam mana Coach Zul definisikan coaching yang berjaya. Sebab kita faham setiap orang ni dia macam macam kita tengok dekat apa Premier League lah.
2: Ya, yeah, ya. Yeah,
0: macam-macam yeah. Jenis orang kita kata, "Hey, coach ni tak elok ni."
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Sack dia, buang dia.
2: Buang dia.
0: Lepas tu macam kita tahu ada satu kelab tu, saya tak mahu sebut kelab mana, saya kira dia peminat-peminat dia marah.
2: Yeah, yeah, yeah,
0: ada satu kelab tu dia silih bertukar coach, yeah, yeah, yeah. Tapi tetap sama juga.
2: Saya kita sebut. Ha.
0: Jadi macam mana coach definisikan apa dia coaching yang berjaya tu?
2: Okay, sebab saya banyak bercakap tadi tentang Akad Umbi kan. Cerita tentang Akad Umbi, jadi saya nilai kepada program Akad Umbi lah kan. Jadi untuk saya, coaching yang berjaya, dia adalah orang yang bila dia melihat dan dia rasa puas hati dengan hasil yang dia buat. Utamanya dia mula melatih budak itu daripada kosong sehingga budak itu berjaya. Itulah rasanya kepuasan pada seorang jurulatih. Seorang jurulatih. Ha, kita ambil dia daripada dia, faham lah program yang saya sebut, program yang kedah lancar ni tadi. Dia bukan ambil budak bagus. Dia bukan ambil budak bagus, mai duduk, berlatih dengan budak. Kita punya program, mailah budak yang bentuk macam mana pun, saiz dia berapa puluh kilo pun, mailah kita akan latih, kita akan mengasuhkan dia. Itu sebab kita sebut dia program asuhan bakat. So dalam ramai-ramai tu akan ada yang adalah tak semuanya berjaya kan. Ada yang berjaya. Jadi bila kita tengok ada yang berjaya tu lah kita mula rasa puas. Tak seronok kalau kita terima yang dah pandai, kita bawa pergi game, menang, bawa balik piala, tapi kita nak klik kata ini saya. Itu bukan style saya. Hari ni banyak juga yang macam tu. Dia ada kelab, dia latih. Bukanlah kita nak konden dah. Dia latih, tapi bila nak lawan, dia kutip yang dari lain, tempat yang bagus, pergi lawan, dia menang. Sebab orang melihat kejayaan pada
0: kemenangan.
2: Jadi balik claim kata ini aku menang. Itu bersifat peribadi.
0: Tapi
2: kita tak perlu jaja kemenangan kita. Cukup kita puas hati. Dan bukan cakap kemenangan dalam bola sepak. Kalau dia berjaya dalam pelajaran pun, kita dah rasa puas hati. Ada budak masuk UiTM, kita jumpa mana hang sekarang? UiTM lah. Mana? Kursus apa? Sains sosial. Main apa? Bola. Main lagi. Ada kita rasa dah. Kita rasa puas dah. Kita rasa puas. Seronok dah. Sebab ada budak kita. Tambahlah yang sampai boleh main daripada tak boleh apa, boleh main sekolah, boleh main daerah, boleh main negeri, boleh main Malaysia. Ada. Dari Langkawi kita ni ada yang dah sampai ke boleh main Malaysia pada poin kat umur ada. Daripada program-program yang kita buat di Langkawi. Bila ada yang itulah kita rasa puas. Tapi pasal malam tiba-tiba ada budak coach. Salah kita. Budak mana dia? Cari-cari lah. Saya dulu sini ni tahun sekian-sekian. Ya. Itu yang kita rasa puas hati. Itu dari segi kita. Tapi kalau kita bicara tentang kejayaan berdasarkan piala, macam mana jurulatih itu dikira berjaya? Balik pada yang Cik Haris cakap tadi lah. Kan ada tim yang tukar-tukar-tukar-tukar tu. Tiba-tiba tahun ni dia naik.
0: Tiba-tiba dia naik.
2: Sebab dia tukar satu jurulatih. Player yang sama. Mengapa player yang dulu tak boleh?
0: Tak boleh go
2: tak dengan player tu, tiba-tiba dia ni ambil alih
0: player semua. Okay.
2: Player yang sama tapi boleh elok pula.
0: Boleh elok pula main.
2: Ya, itu kejayaan. Sebab ada coach dia nak player main ikut dia. Bukan dia develop sistem ikut player. Yang dulu dia buat sistem, dia ambil player suruh main ikut sistem dia. Kalau player tak boleh ikut, kan player tak mampu, tak jadi game tu. Sebab betul, player nak main macam lain. Betul. Dia nak main macam dia. Tapi yang ada hari ni, dia suruh main apa yang dia tengok ada pada pemain dia. So ini cuba bayangkan kan. Daripada yang terpuruk, tiba-tiba nombor tiga kan.
0: Kelab tu warna merah.
2: Warna merah. Ya, warna merah.
0: Tapi ada satu lagi tu, kelab tu. Dia kelab ayam. Ayam duduk atas berdiri atas bola.
2: Tu dia kalah orang ni.
0: Nak dengar cerita nak kena tok pi daripada liga belakang lah, liga nombor 2.
3: Jangan nanti yang peminat nanti kecah nanti.
0: Dah kita bahas pasal depa punya strategi ni.
2: Itu kejayaan. Itulah kita melihat bukankah kita sokong atau kelak yang kita minat, tapi cuba nampak perbezaan bagaimana seorang jurulatih berjaya mengubah
0: sistem
2: berdasarkan budak. Sama juga dengan kita. Kita kita kena develop team, kita kena bagi team tu ikut kemampuan budak, bukan ikut kehendak
0: kita. Sebab kita sekali kita nak 100% tapi depa takat 70
2: lah. Ya, ya. Kalau budak tu boleh semacam tu saja, habis rengkung kita tompik di tepi padang pun dia tak boleh buat. Sebab dia tak boleh buat.
0: Sebab dia tak boleh buat.
2: Sebab dia tak boleh buat. Kita nak suruh dia buat. Itu susah.
0: Itu buat penat kita.
2: Ya, buat penat kita.
0: Jadi biar dia buat cara dia.
2: Ya, bagi dia buat cara dia. Kita susun supaya kebolehan dia dengan taktikal yang kita nak buat itu selari. Soal hasil dia ada. Kita paksa dia buat benda yang dia tak boleh buat.
0: Wei, apa dia dalam perlawanan bola sepak dunia, bola moden ni coach? Bagi coach lah, lebih penting mental ke ataupun teknik?
2: Teknik itu penting. Teknik itu sangat penting. Kalau tak ada teknik, kita tak boleh ke mana. Kita tak boleh bergerak. Kita kena ambil contoh Jepun lah. Bagaimana dia develop sistem bola sepak dia. Saiz dulu lebih kurang kita saja.
0: Saiz Jepun lebih
2: dulu
0: kurang kita.
2: Dulu kita menang aja dengan Jepun. Sekarang Jepun berlipat kali ganda daripada kita. Macam mana dia? Tengok macam mana teknik dia develop teknik player-player dia. Saya ingat dulu sebelum Jepun ni naik, saya tengok wanita Jepun. Kalau siapa yang pernah tengok wanita Jepun menang World Cup, menang dengan Amerika Syarikat. World Cup yang 4 tahun atau 8 yang dulu ada
0: betul
2: Jepun ya? Champion World Cup menang dengan Amerika. Dia kecil-kecil saja.
0: Betul ya, Amerika Syarikat.
2: Masuk celah kok. Celah ketiak ya Amerika Syarikat besar-besar. Tapi teknik dia sangat tinggi. Teknik budak-budak, kebolehan player dia itu sangat penting. Asas itu sangat kuat. Kena asas kuat. Itulah yang penting. Asas dalam bola sepak itu sangat kuat. Ada asas yang kuat baru kita boleh buat segala apa yang kita nak buat. Kalau asas kita tak kuat,
0: tak boleh juga.
2: Asas tu yang kita sebut teknik tadi ni. First touch dia, passing dia, juggling dia, shooting dia, itu teknik. Kemudian barulah kalau semua tu dapat, barulah dikembangkan menjadi pergerakan dalam dalam team. Itu. Tapi tak menolak mental. Kalau tak ada mental,
0: tak boleh juga.
2: Tak boleh juga. Di kung fu nya apa? Penonton di kerusi macam kantona
0: lah. Jadi macam kantona pula.
2: Buangnya baju, baling di muka jurulatih. Itu kalau mental tak ada.
0: Betul.
2: Mental koyak susah juga. Dia kena seiring. Tak boleh kata ada teknik, mental tolak tepi. Tak boleh. Dia kena kena mental. Cuba kita tengok Badrul. Yang Kedah kan.
0: Betul.
2: Macam mana dia di dalam padang, macam mana dia jaga dia punya apa mental dia untuk orang hormat dia.
0: Betul. Kalau tak ada mental, boleh jadi macam Zidane tu.
2: Itu Zidane tanduk dada terpelanting.
0: tanduk dada orang terpelanting. Orang tu
2: masa Materazzi kena tanduk terpelanting.
0: Tapi tengoklah ni, dia okey dah berjaya jadi coach.
2: Dia legend. Itu legend.
0: Jadi sebelum kita bertanyakan soalan dengan lebih lanjut, ada lagi beberapa soalan untuk saya tanyakan dekat Coach Zul. Kita nak rehat dulu, Sat. Kita kembali lagi supaya dia dengan lebih banyak soalan. Jadi kepada anda semua yang ingin menonton secara percuma langsung, dan juga kepada anda semua yang ingin bertanyakan soalan-soalan lain luar kotak punya soalan, boleh tanyakan di TikTok Live Langkawi FM.

0: Okay, baik, Kuzul. Kuzul kata lama tak dengar lagu ni. Lama tak dengar lagu tu, jadi kita putar. Okay, Kush. Jadi macam mana Kush nak bentuk? Macam kita tahu, disiplin. Setiap orang ni, dia berbeza-beza. Ada yang memang daripada akak umbi dia, disiplin memang tinggi dah. Dan ada sesetengah yang na'uzubillah min zalik sikit. Jadi, macam mana Kush bentuk disiplin dalam sebuah pasukan tu?
1: Kalau saya, kena bermula daripada coach tu sendiri.
0: Coach tu sendiri.
1: Ya, kita adalah teladan kepada anak-anak yang kita didik lah.
0: Mm-hmm.
1: Maksud dia, sebagai coach, kalau kita tetap masa training, kita kena ada dulu di Padang.
0: Betul. Kan?
1: Kemudian, bahasa, percakapan kita dengan budak-budak pun kita kena apa? Kita kena jaga.
0: Kena jaga.
1: Tak boleh main maki sebarang. Bahasa. Banyak sangat sekarang ni. Coach pun tak kerti bodoh lah apa. Gini lah. Tak sedap benda-benda macam tu. Kita bercakap kepada pada budak-budak kan. Lepas tu kita kita kena ada gap juga pergaulan kita dengan budak-budak. Dengan player tak kisahlah. Di peringkat rendah ke ataupun di peringkat tinggi ke, kita kena ada batas-batas pergaulan kita. Bukan kata kita tak boleh melawak, tak boleh berkawan, tak boleh apa, boleh. Tapi kita kena ada rasa tunjuk disiplin tu sikit.
0: Betul. Supaya kita kena,
1: kalau kita merokok pun janganlah merokok di bersama di depan player di padang. Ini coach sama player pun dah apa,
0: saya kira dia anggap macam coach ni kawan-kawan.
1: Jadi nak, macam kawan-kawan
0: nak hormat sangat.
1: Susah kita nak bentuk bila jadi kita nak tengok pun payah. Itu disiplin tu kena main daripada diri kita sendiri dulu. Baru budak-budak akan terikut. Disiplin tu penting. Kalau apa yang dia buat di luar padang, dia akan buat juga di dalam padang. Kalau dia biasa selalu bahasa-bahasa tak elok dia apa, di luar padang, maka di dalam padang pun macam tu lah juga.
0: Dalam padang pakai
1: dia,
0: sama.
1: Dia akan keluar juga bahasa-bahasa tak elok tu di dalam padang. Saya kadang dengar budak-budak lah ni, kita pun hampa ni apa yang pelik-pelik ingat bahasa hampa di dalam padang ni. Sama-sama hampa-hampa lagi bodoh, tak bodoh kawan ni. Bodoh tu macam apa? Mainan di mulut. Kita tak kenal tu. Tak betul. Kita tak boleh. Dulu kita nak cakap bodoh sama-sama padang dalam.
0: Takut.
1: Sekolah pun cikgu.
0: Saya cikgu.
1: Kuah tu pun punya pok kita ada orang. Tapi budak hari ni tu kita risau sikit pak yang macam tu.
0: Jadi coach, tadi kita ada sembang bab apa dia disiplin diri dengan juga kita sembang pasal mental. Lepas tu kita nak pergi sentuh pula bab atas padang. Bab atas padang, apa latihan paling basic lah yang coach selalu bagi dekat pemain-pemain muda ni? Paling penting
1: ya. Ya, macam saya kata tadi ya. Asas dia adalah basic permainan tadi. Kita terlampau ketinggalan. Kadang basic macam sebut tadi lah, first touch kita kena jaga, dribbling, juggling, passing, antaran jauh apa semua tu kita kena jaga. Kalau kita complete yang tu, baru jurulatih boleh nak olah bentuk permainan. Tapi kalau kita first touch kita, bola nak ke kanan, kita touch ke kiri, lagi nak ambil bola, nak pusing balik. Bola hari ni cepat.
0: Betul.
1: Bola hari ni cepat. Bola hari ni bukan bola dulu. Bola hari ni cepat. So kalau first touch kita 4 langkah ke depan, tak boleh kat kita dah.
0: Betul.
1: Itu sangat, itu yang paling penting. First touch itu baru jurulatih boleh nak mengolah.
0: Betul.
1: Kalau dia complete yang tu, dia boleh.
0: Tambah-tambah bola lah ni, bola baru-baru ni semua ringan-ringan je. Kutlah bola dulu, berat lah sikit. Kut sama level dengan bola bowling je, bola dulu.
1: Ya, bola sekarang ni, bola kita dulu lain lah.
0: Betul.
1: Getah, bola getah pun ada.
0: Bola getah. Bola getah tanduk tu pening pula.
1: Ya. Itu dah yang pentingnya dalam dalam permainan. Itu saya kata pentingnya grassroot tadi ni. Kalau zaman kita dulu, mana ada grassroot dan sebagainya ni. Kita besar-besar tahu nak main bola aja. Pergi padang ambil bola, sepak. Pergi padang ambil bola, sepak.
0: Sepak. Ha, sepak kat aku
1: style sepak apa? Ha? Sepak style David Beckham. Kan kita besar zaman David Beckham kan?
0: David Beckham.
1: Nah, lengkung aja. Menurut lain lutut terkeleh lengkung, tak kena cara.
0: Lutut yang pergi melengkung.
1: Lutut yang pergi melengkung. Itu yang kata asas dia, itu kena kuat.
0: Yang tu pasal latihan asas, coach. Yeah. Lepas tu kita nak ni sentuh pula pasal stamina dengan kecergasan.
1: Okay.
0: Macam mana coach build bina kecergasan depa ni? Dengan stamina depa.
1: Stamina, kalau orang dewasa, kita kena titikkan stamina tadi. Sebab orang dewasa dia cepat hilang. Betul. Dan cepat dia dia nak kena sentiasa apa, ambil alih. Ambil semula, dapatkan semula. Kena kena. Yalah, banyak kalau kita tengok YouTube sekarang ni, bermacam-macam video ada macam mana kita nak pupuk stamina. Tapi kalau untuk budak-budak, bagi saya kita tak perlu sangat apa untuk terlalu tekan fizikal punya fitness. Saya lebih suka dengan bola. Ambil depa stamina dengan bola. Touching bola dia dapat, fitness dia dapat. Dia dapat dua dalam satu. Ha. Sebab budak dia lari tak berhenti lah. Lepas main suruh main dia main lagi. Lepas main suruh main dia main lagi. Buat apa kita nak bagi nak lenjan dia dengan apa? Fitness yang teruk-teruk tadi. Ha. Itu kalau budak, kalau dewasa kita kenalah seiring benda tu. Stamina. Tapi untuk anak menjaga kecergasan tadi ni. Itu selepas kita ada fitness tadi, kita dah cukup. Nak jaga itu susah.
0: Betul.
1: Budak-budak sekarang ni dia je bergadang. Romo Irama kata bergadang, jangan bergadang.
0: Jangan bergadang.
1: Tidak. Kalau tak ada erti dia, tak ya. Sampai tengah malam. Pukul 3, pukul 4 belum. I'm player, esok nak main. Contoh saya bawa budak pergi main. Dia lalu start. Atau kita akan input, kita tidak di homestay. Pukul 10 kita kena kutip handphone lah. Kalau kita tak ambil handphone, pukul 3 dia tak tidur lagi. Dalam dia duduk tidur tu pun, kita kena setengah jam kena pergi buka pintu. Lena tu. Tak lagi. Katil tu lompat sini, lompat sana, lompat. Nampak kita selimut. Nampak macam main luktau-luktau. Sentiasa kena jaga. Sebab kalau kalau dia tak jaga tidur tu tadi, esok pagi dia tak boleh main.
0: Dia lemah.
1: Dia lemah. Lalu-lalu dia tengok.
0: Dia jadi macam blur.
1: Ya, dia jadi blur. Dia letih. Dia tidak tak cukup. Sama lah. Itu yang susahnya. Disiplin tu kena ada dekat budak tu. Sebab kita tengok dulu ada kes player kita kena tangkap di disco dan sebagainya. Sebab apa, dalam camp tiba-tiba keluar. Itu dah bagi dah habis fitness dah.
0: Betul.
1: Tiba-tiba kita hilang kan.
0: Malam pergi hilang pula.
1: Training sebulan boleh hilang dengan semalam yang tak
0: tidur
1: tadi. Itu
0: training dah sebulan.
1: Lepas
0: tu malam sebelum game lantak pergi tak lena.
1: Esok nak main game tau.
0: Nak main game tu duk nervous malam tu. Punyalah tak lena. Duk syok esok nak main game.
1: Ya.
0: Lalah kali.
1: Esok lemau. Kalau betul kata lemau. Satu game, kedua, ketiga nanti baru nak mula dapat. Itu yang cukup jaga lah kita. Coach ni kena perhati sungguh. Bukan takat saya, sekolah pun sama, apa sama. Itu yang susah kita nak kontrol budak tu. Tambah bila dia berimpun sekali. Dia jadi macam dia nak berseronok. Dia nak
0: bukan nak main bola,
1: bukan nak berseronok. Dia nak berseronok. Dia nak berseronok.
0: Jadi coach, kita nak tanya juga, apa selalunya teknik antara yang coach cakap tadi, antara dribbling, juggling, shooting, passing, apa semua tu, yang mana ramai pemain muda ni selalu lemah?
1: Okey. Ini yang lemah ni, dari segi teknik ni.
0: Betul.
1: Saya ambil contoh, kita buat trial. Ingatlah ada trial buat dekat padang kumpulan.
0: Betul.
1: Minggu lepas.
0: Betul.
1: Yang Road to Madrid.
0: Road to Madrid
1: buat. Masa kita iklan tu, kita bagi syarat dia ada 3 item yang dia kena buat. Juggling, dribbling, passing.
0: Sambutan kurang.
1: Bila kita tanya semua budak sebab apa tak masuk, kami tak boleh juggling.
0: Oh, tak boleh timbang bola. Orang kata timbang
1: bila
0: bola.
1: Bila dia timbang bola. Bila dia tak boleh juggling tu, dia tak confident dah dia nak masuk. Dia ada kelemahan itu. Tapi ada satu budak yang menang tadi. Dia kita buat try tu 13, 12, 11, 10. Tapi ni umur. 13 tahun, 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun. 10 tahun tu tahulah kecil nak fight dengan 13 kan. Tapi yang 11 tahun ni tadi, dia orang pertama yang daftar dan bayar. Sebab apa? Sebab dia boleh buat semua tu. Sebab dia boleh buat semua tu.
0: Jadi dia confident.
1: Dia orang pertama yang bayar dan dia yang menang. Sebab saya melihat dia progress dia daripada dia umur 8 tahun 9 tahun masa saya dalam 80 ya. Dalam Akademi Tunas dulu ni. Sekarang dia 11 tunas dah habis, tapi dia budak yang memang rajinlah. Rajin, itu mak bapak dia support dia, selalu main ada pendedahan. So semua tiga-tiga tu memang dia terbaik. Bila lawan pun hujung-hujungnya dia yang menang. Badan dia kecil je.
0: Badan kecil
1: je. Dia kecil je. Umur dia 11 tahun, dia menang dengan umur 13 yang besar pada dia. Sebab dikuasai semua tiga-tiga tu. Dia ada juggling, dia ada dribbling, dia ada shooting passing yang cantik. So yang hak setengah ni, yang 13 tahun ni sampai apa? Tuh Puan lah, Tuh Puan Penganjur tu kata, Izzul, yang besar-besar ni mana? Kan berapa puluh, 80 kot. Saya kata kalau tak salah saya, yang turun untuk hari tu, selepas tiga tu, kita select untuk one by one, untuk nak cari pemenang. Yang 13 tu ramai tak lepas.
0: 13
1: tak ada dalam lepas. Senarai 18 orang yang tersenarai untuk ke step berikutnya. Yang 13 tak ada. Tuh Puan tanya, mana pergi yang besar-besar ni? Itu bila kita tengok balik, ya, juggling dapat 1 point. Sebab kita total point daripada 3 acara, kita totalkan point. Mana yang tinggi itu pergi ke
0: next level.
1: Next level. So yang pergi umur 11, umur 12, umur 11, umur 12. Yang 13 ni ada 2-3 orang. So yang menang umur 11. Kecil pula.
0: Jadi sebab apa 13 ni ramai tak lepas?
1: Juggling tak boleh.
0: Juggling tak boleh?
1: Tak boleh. Basic tu tadi tak cukup. Bila kan kita bagi poin untuk kita tapis siapa yang poin tinggi dapat semua, dia layak.
0: Faham.
1: Itu yang kata asas basic tadi ni.
0: Okey, baik. Kita nak rehat dulu sat sebelum kita pergi ke soalan-soalan terakhir di mana kita pun sekarang 3:53 minit petang. Jadi kita main dulu, rehat dulu sat, lepas tu kita tanya balik soalan-soalan.
1: Boleh.

0: Okey, Coach Zul. Jadi ada beberapa lagi soalan terakhir. Nak sentuh pula pasal apa? Piala Dunia.
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Jadi nanti Coach Zul kalau nak tengok Piala Dunia boleh tengok dekat RTM.
1: RTM lah.
0: Boleh tengok juga. Download dekat telefon RTM klik. Oh. Boleh tengok dekat situ.
1: Tahun ni RTM dapat hak penyiaran.
0: Ya. Boleh tengok secara bersiaran langsung ataupun ada juga siaran tertunda.
1: Okay.
0: Jadi kita nak tanya Coach, tim pilihan Coach untuk Piala Dunia nanti. Dan kenapa tim tu?
1: Dia kalau pilihan ni orang selalu yang dia minat lah kan.
0: Betul.
1: Kalau saya dari dulu-dulu ni, nombor satunya Brazil, nombor dua England lah. Tapi kalau untuk tahun ni tanya saya ada harapan tak, saya kata
0: tak ada,
1: tak ada harapan lah. Tipis lah, tak utamanya Brazil lah. Dengan kualiti player yang dia ada sekarang ni, kita tak rasa lah. Tapi kita tak boleh tolak ketua jurulatih dia.
0: Betul.
1: Sebab Ancelotti tu dia ada satu something yang dia boleh buat untuk game-game kalau mati ni. Dia punya coach dia tu kita tak boleh.
0: Dia pandai dekat game kalau mati.
1: Ya. Tapi dari segi player tu nampak dia label tak sampai lah. Tapi kita tak tahulah Piala Dunia.
0: Betul.
1: Dia tiba-tiba boleh muncul apa? Pemain-pemain hebat yang kita apa? Kita tak sangka.
0: Betul. Macam dulu apa dia 4 tahun lepas mencerita itu Argentina.
1: Ya.
0: Nak terkeluar dah dekat grouping.
1: Grouping hampir kalah. Hampir terkeluar.
0: Hampir terkeluar lah.
1: Ya. Tiba-tiba final.
0: Tiba-tiba final. Dan
1: champion. Tapi saya rasa dia ada satu yang lain kepada player dia masa tu. Sebab dia nak bagi sesuatu kepada Messi. Messi sudah menang semua di dunia. Dia tak menang Piala Dunia saja.
0: Piala
1: so
0: Dunia.
1: Player dia termotivasi untuk bagi sesuatu kepada
0: Messi.
1: Messi. Iaitu Piala Dunia.
0: Piala Dunia dan dia dah
1: dan dapat. Dia dapat.
0: Patutlah dia keluar. Apa dia semua Barca semua dia
1: dapat. Ya, dia tinggal lah, habis lah.
0: Dia tinggal. Dapat dah semua.
1: Dia dapat semua dah.
0: Dia dah masa semua. Ya.
1: Dan kalau tanya lagi untuk tahun ni, kalau yang paling bagus atas sekarang ni Perancis dengan Portugal lah.
0: Perancis dengan Portugal lah. Sebab dia player depa tak dia kata apa.
1: Habis.
0: Tapi tak tahulah, bagi saya England pun macam ada harapan.
1: Ya, ada harapan.
0: Sebab depa dah buka coach. Depa dah tukar coach.
1: Depa pun dah tukar coach. Player dia pun backup player-player muda dia pun bagus.
0: Betul ya. Sebelum ni apa Gareth Southgate?
1: Gareth Southgate.
0: Southgate
1: agak statik.
0: Sekarang ni Thomas Tuchel.
1: Ya. Kalau kita kata England tak layak, saya orang England marah pula kita kan.
0: Betul.
1: Kan banyak peminat England lah. EPL, kita tak lari lah orang Malaysia ni, jangan tanya lah.
0: Betul.
1: Sebab kita dibiasakan dengan EPL.
0: Betul.
1: So England akan jadi pasukan yang kita anggap pasukan kita. Kita
0: betul.
1: Akan sokong apa?
0: Betul.
1: England. Itu tak boleh lari lah itu.
0: Betul memang dan banyak fans dia saat-saat warna merah, warna biru. Ada juga tapi kita janganlah dengar fans dia yang apa dia hanya leleng daripada warna tu.
1: Tak ada dia
0: selalunya warna biru tu
1: kalau
0: warna merah.
1: Kalau generasi saya itulah merah tadulah yang
0: merah.
1: Kita dapat 3 sekali. Kalau yang sebelum saya tu yang kalah baru ni tu.
0: Yang kalah baru ni tu
1: kalau sebelum saya banyak generasi tu. Sebab zaman tu memang
0: yang mana memang, yang you never walk alone tu.
1: Sebab sebab ramai yang membesar sebelum saya di zaman tu. Yang kenal Kenny Dalglish, kenal Ian Rush. Dia akan adalah peminat kepada Liverpool. Yang kenal David Beckham,
0: dia akan minat kelab merah.
1: Ya, dia generasi tu dia akan minat kelab merah sebab dia akan menang. Jadi yang menang tu lah dia minat. Jadi yang baru-baru ni mula minat City, biru-biru laut.
0: Biru laut. Lepas tu biru pekat.
1: Biru pekat tak tahu sekarang ni ada langgur ke apa.
0: Betul sebab lama dah tak keluar lah. Lama dah tak dengar cerita beli player beli player merah pun still tak ni lagi.
1: Silap.
0: Salah pencaturan. Jadi apa-apa pun terima kasih kepada tetamu kita hari ini dan kepada pendengar dan penonton. Jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian yang menarik yang lain.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita dengan keafiatan untuk terus beribadah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi, saya nak bertanya satu soalan. Agak-agaknya lah kan, siapakah umat yang terbaik di kalangan manusia? Ya, betul. Kitalah umat yang terbaik di kalangan seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti dan dalilnya kita ni umat yang terbaik, sahabat-sahabat sekalian? Jawapannya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang bermaksud kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia yang lain. Kalian mengajak kemakrufan, yakni melakukan perkara-perkara yang baik, dan kalian juga menegah kemungkaran, yakni melarang perkara-perkara yang buruk. Dan kalian iman kepada Allah. Sahabat pendengar, menerusi ayat ini dapat kita fahami ada tiga ciri atau syarat utama untuk menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, kita mengajak kemakrufan. Apa sahaja bentuk kebaikan, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Bukan sekadar kita sahaja lakukan, bahkan kita ajak juga orang lain untuk buat benda yang sama. Contoh, ajak isteri dan anak-anak untuk solat berjemaah, didik anak-anak untuk tolong ibu di dapur dan sebagainya. Yang keduanya, menegah kemungkaran. Segala bentuk benda yang tak baik tu ataupun yang negatif tu kita tinggalkan, dan dalam masa yang sama kita juga menegah ataupun mencegah orang lain daripada melakukan keburukan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah ataupun menegah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia menegah dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh, kita nampak anak-anak kita malas solat, maka paksa mereka untuk solat. Dan syarat atau ciri yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah garis pemisah kita dengan orang-orang yang tidak beriman atau belum Islam. Ramai saja yang non-Muslim yang melakukan kemakrufan dan juga mencegah kemungkaran, tapi kerana mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tak termasuk di dalam kalangan orang ataupun sebaik-baik umat. Semoga perkongsian kali ini menaikkan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan dan melahirkan rasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekadar itu daripada saya Nukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari. Ekspresi.

Beast on Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan KBFM. Beast on Air.

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya, untukmu masih ditemani hari sehingga jam 7 malam nanti dalam segmen Ekspresi. Yang penting membawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik sekali dan juga info-info yang sudah semestinya berguna untuk anda semua. Baris nak buatkan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk petang ini ribut petir di beberapa tempat katanya, dan di sebelah malam pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Katanya nak hujan di petang hari, cepat angkat kain jemuran. Ramalan jadi kita tak tahu sebab cuaca ni kadang-kadang tak menentu. Katanya kadang hujan tapi tiba-tiba tidak hujan, katanya tidak hujan tiba-tiba hujan. Macam itulah cuaca, macam itulah angin. Apa-apa pun, kita bersedia saja dengan apa yang diramalkan oleh Met Malaysia. Dan untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.38 minit petang. Dan pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM, dan sebaik selepas itu, akan saya putarkan anda semua pada 5.15 minit petang lagu Ekspresi Kenangan yang terbaik untuk pendengaran halua telinga petang anda. Teruskan layan Langkawi FM.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمين مسلمات yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak kebahagiaan ke? Kita nak kejayaan segala-galanya. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kita kena buat apa? Kita kena ada satu. Yang pertama, jagalah Allah. Apa makna jagalah Allah? Kalaulah kita tidak menjaga perintah Allah tuan-tuan, hampilah lagu mana pun hang akan gagal. Walaupun hang dah berjaya, tapi dalam kejayaan kita akan ada bermacam-macam ujian apabila kita tidak menjaga Allah. Kerana apa? Kita jaga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, maksud daripada hadis ini, jagalah perintah Allah, maknanya jaga Allah, nescaya Allah menjagamu, nescaya kita Allah Taala sentiasa jaga. Ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepada kita, maka tidak mampu. Satu masa nanti di akhirat, Allah Ta'ala sahaja yang mampu memberikan syafaat ataupun rahmat kepada kita. Orang yang ramai pun tak mampu nak menolong kita. Mereka tidak mampu melainkan dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi kat sini tuan-tuan, jelas kita tak boleh nak tinggalkan. Barang siapa yang mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang akan berjaya, paling berjaya dalam kehidupan. Cuba kita pergi tanya orang yang dah berjaya tuan-tuan, sentiasa mengutamakan perintah Allah, dialah orang yang benar-benar berjaya dalam kehidupan. Yang paling berjaya lagi bila mana kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Itulah kejayaan kita yang sebenar. Firman daripada Allah kata pada surah Yunus, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu hubidurrin falakashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan, tiada siapa yang mendapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga akan menjaga kita, mengajak kita satu pegangan yang kukuh kepada Allah. Janganlah kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa dan berjaya lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.38 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecerahan.

0: Lokowi FM.
1: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 je untukmu. Baik, untuk makluman anda, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang, dan kemudian kita akan kembali dan anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Dan dalam segmen ekspresi kenangan dari jam 5.15 minit petang sehingga jam 7 malam, di mana anda boleh membuat permintaan lagu melalui TikTok Live Langkawi FM. Caranya mudah, anda boleh ke TikTok Live Langkawi FM dan anda tinggalkan komen dengan nama siapakah penyanyi tersebut dan apakah lagunya. Dan kriteria untuk lagu-lagu ekspresi kenangan adalah lagu-lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000 sehinggalah 2010. Dan nama pun ekspresi kenangan, ha, mestilah kita nak mengamit memori anda yang masa lalu. Bukan memori dengan masa lalu, memori masa lalu. Ha, jangan salah faham. Memori dengan masa lalu kita lupakan saja, tapi kita nak imbau kembali memori masa lalu tu. Tak kiralah pahit ke, manis ke, masin sikit ke, apa jua sekalipun, kita kongsikan. Kongsilah dengan masyarakat. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

0: Assalamualaikum. Selamat pagi Fatah.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mek Jana. Awal ha pagi ni?
0: Eh, awal pun kalut hang ni. Lambat pun kalut. Serba tak kena eh.
1: Eh, janganlah duk marah. Saja nak melawak dengan hang. Tak boleh ke?
0: Eh, tak marah lah. Eh, ni nak tanya sikit ni. Apa benda yang duk sangkut dekat leher hang tu?
1: Ni ke? Ni vape aku. Flavor strawberry.
0: Oh, patutlah aku duk bau macam strawberry. Ingatkan hang pakai perfume strawberry.
1: Ada pula aku pakai perfume strawberry. Tak macul lah.
0: Amboi, habis tu, yang hang duk hisap vape tu, hang ingat macul ke?
1: Alah, rasalah macul bila duk hisap vape tu. Lebih-lebih lagi bila dia duk keluar asap tu. Huh, macul je.
0: Ai, banyaklah macul hang. Hang tahu dah bahaya duk hisap vape ni. Tak sayang nyawa ke?
1: Eh, hey, mestilah aku sayang. Alah, vape ni bukan macam mokok tu. Tu lagi bahaya.
0: Eh, siapa kata tak bahaya?
1: Orang yang jual vape ni lah abang dekat aku. Dia kata, kalau kita nak kurangkan rokok, kita boleh try guna vape ni.
0: Ni, nak cerita Mai. Dah kawan tu nak bagi laku vape dia. Dia kata lah lagu tu kat hang. Padahal kesan dia sama je macam hang duk hisap rokok.
1: Eh, mana hang tahu eh?
0: Eh, aku tahulah. Sepupu aku masuk wad pasal vape ni tau.
1: Awak, sepupu hang jadi lagu mana?
0: Ni, nak cerita. Paru-paru dia jadi teruk tau. Kesan daripada duk hisap vape tu. Alah ni bukan boleh buat kerja teruk sikit. Cepat penat. Padahal sepupu aku tu duk aktif sukan.
1: Uish, takkan sampai macam tu.
0: Halah, bukan boleh bersukan macam dulu dah. Ni semua sebab vape ni. Satu lagi yang jenis suka duk kongsi vape tu. Satgi kawan tu hisap, satgi kawan ni hisap. Kuman merebok habis.
1: Ulamak, takut pula aku dengar.
0: Hah, baru hang tahu. Hang pun duk suka share vape juga ke?
1: Dulu duk share lah juga dengan kawan-kawan aku. Nak rasa flavor apa. Tak berani dah lah aku lepas ni.
0: Ha, baru ada akal. Hang tahu ke kawan-kawan hang tu ada penyakit apa ke? Yang duk berani pi duk share vape tu.
1: Tak mau dah lah aku.
0: Ha, tahu pun. Aku nasihatkan hang. Tak payahlah duk hisap vape lagi. Merokok pun tinggal terus lah. Bukan apa. Untuk kesihatan hang juga.
1: Ish, tapi aku baru beli vape ni. Sayang lah.
0: Hang sayang duit hang ke? Hang sayang nyawa hang. Hang pilih.
1: Mestilah aku sayang nyawa aku.
0: Ataupun. Ha, so fikir mana yang baik.
1: Baik-baik. Balik sahagi aku nak buang semua koleksi vape aku.
0: Ha, baguslah kalau macam tu. Dah. Jom sambung buat kerja. Kelapan dah ni.
1: Ha, itulah. Jom.
2: Langkawi FM kembali bersama Haris menemani anda. Terima kasih setia sebentar tadi dalam utama 5 petang dari pusat berita RTM. Dan tibanya lah masa sekarang untuk saya bawakan untuk anda semua lagu-lagu terbaik ekspresi kenangan dari jam sekarang 5.15 minit petang sehingga 7 malam nanti demi kesenangan hawa telinga anda menemani lagu 80-an, 70-an, 90-an, lagu-lagu 2000, 2010. Lagu-lagu di mana tahun kita membesar. Dan juga bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh juga ke TikTok Live Langkawi FM dan tinggalkan permintaan anda di ruangan komen siapakah penyanyinya dan apakah tajuk lagu yang dipinta. Dan sudah semestinya slot ekspresi kenangan ini akan mengamit memori anda dan juga saya pasti, saya yakin di sebalik setiap lagu yang dipinta ada cerita yang tersimpan. Jadi anda boleh kongsikan juga dengan saya. Jangan risau, saya tak sebarkan. Habis-habis saya cerita semula je. Dan saya tak akan sebut nama anda. Jadi anda boleh ceritakan dengan saya. Jangan risau. Ceritakan apakah kisah di sebalik lagu tu. Kenangan manis ke? Kenangan pahit yang terjadi ke? Atau apa jua sekalipun. Ceritakan saja. Kalau anda rasa tidak keberatan. Jadi teruskan bersama dengan kami, Radio Malaysia, Langkawi FM. Teruskan dan teruskan menjadi peminat dan teruskan menjadikan kami radio nombor satu pilihan anda.

Rondo Malaysia Long Wave FM di 104.8 ya untukmu hari semalam anda sehingga jam 7 malam nanti. Sekarang 5.47 minit petang dan apakah anda sedang lakukan pada ketika ini? Adakah sedang mencicah kopi dengan roti 4 segi sambil layan Langkawi FM? Ataupun tengah memandu bersiar-siar di tepian pantai, ambil angin di hujung-hujung minggu ni kan. Jadi kepada anda semua yang tengah bercuti hari ni kan, selamat bercuti lah. Rehat-rehat, tenangkan minda, bagus sebelum esok masuk kerja semula. Dan kepada yang sedang memandu, pandulah secara berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang yang menunggu kepulangan anda. Dan kepada yang menunggang motosikal, hati-hati ketika menunggang motosikal. Silalah bagi signal. Jangan mencelah-celah. Kerana ingatlah, jatuh di jalanan tidak seindah jatuh cinta. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Anda petang sebentar lagi akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM.

Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Itu dia yang kamu terang dengan lagunya Kekasihku. Katanya menerusi titik lain Blanco FM, ada yang teringat kekasih-kekasih lama apabila dengar lagu yang kamu terang Kekasihku. Katanya teringat kekasih-kekasih lama di bangku persekolahan di sekolah menengah dulu. Amboi, banyak betul sampai kekasih-kekasih. Banyak betul itu. Okey, baik, Aris nak kongsikan dengan anda semua. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dikeluarkan yang dijangka melanda beberapa negeri sehingga 8 malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan cuaca buruk itu diramalkan berlaku di Perlis, Kedah merangkumi Langkawi, Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru serta Pulau Pinang merangkumi seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan. Turut terjejas ialah Perak yang merangkumi Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan Mualim. Manakala Kelantan, Jeli, Kuala Kerai dan Kuala Musang serta Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Rompin. Jadi bagi anda semua yang ingin bersukaria berjalan-jalan malam ini, boleh ambil maklum mengenai amaran ribut petir ini. Jadi bagi anda semua yang ingin tahu tentang keadaan cuaca di kawasan anda, boleh layari laman sesawang rasmi www.metmalaysia.gov.my. Jadi teruskan berhibur bersama Langkawi FM dengan sisa baki beberapa minit sahaja lagi sebelum kita menutup tirai. Ini dia For You To See dengan Fiona, Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Eh, hey, jom! Tengok kereta ni! Aku buat kereta. Eh, tengok kereta ni, lantuk sekali.
2: Jom, belanja.
1: Eh, Fiona, mana? Tu, kantin tu.
3: Hai,
4: Fiona.
3: Hai, Jom.
4: Fiona sekolah tak?

Itu dia For You To See dengan lagunya Fiona. Ha, jadi bagi anda semua, terima kasih telah menemani saya melalui TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Khairul, Muhammad Fitri bin Awang. Lagi kita ada Mawar Jingga. Kita ada Ainul Jafar, kita ada Jana, Shida, lagi siapa lagi? Ha? Ramai lagi ni. Din Fayyad, Kak Kasih Kaisar, Sobri Abdul Aziz, Hakim Imran, Joni J, Basira dan ramai lagi yang menemani saya menerusi TT Live Langkawi FM. Dan juga Sarah, tidak dilupakan. Kena sebut nama diorang lah satu-satu, kalau tidak diorang mengajuk. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan sugas jurutera teknikal yang bertugas memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda semua. Dan saya harap anda semua berhibur dengan lagu yang telah kami putarkan untuk anda sepanjang hari ini. Dan semoga anda semua dapat kebaikan daripada apa yang telah kami kongsikan dengan anda sepanjang hari ini. Dan jangan lupa untuk kembali bersama dengan kami esok hari, ha, menerusi ceria pagi. Dan kalau tak silap saya, esok ceria pagi bersama dengan DJ Yaya. Ha. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Langkawi masuk pada pukul 7.31 minit malam. Manakala waktu solat Fardu Isyak pula masuk pada pukul 8.44 minit malam. Baik, saya nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Saya akan kembali lagi esok menemani anda dalam slot yang sama, iaitu ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam. Dan seperti biasa, saya akan live di TikTok juga untuk membawakan anda semua untuk anda semua yang ingin membuat permintaan lagu. Seperti biasa, esok saya terus menemani anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Langkawi, selamat malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga dan paling penting, jaga diri sendiri. Sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Segera membayar hutang si mati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Sahih Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 65 hingga 68.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walaq

Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar yakni larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Wa

Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut.

0: ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan yakni umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Salam menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat. Sama-sama kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu, yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik yang dikongsikan untuk anda dari 6 petang hingga 12.30 malam. Selamat bercuti semuanya, selamat berhujung minggu. Saya sering mendoakan agar semuanya pada hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberahkan rezeki sentiasa. Amin, amin rabbal alamin. Yang masih bertugas ataupun yang baru masuk bertugas lah, yang si malam pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Selamat bertugas, sambil bertugas juga sambil berhibur di Nasional FM. Yang mana bercuti, berehat, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat. Yang sambil memandu juga mendengarkan Nasional FM, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang memandu boleh rujuk terus Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana waktu ini trafik bergerak perlahan dan juga aliran trafik bergerak perlahan serta kelewatan dan meningkat ya di beberapa lokasi Semenanjung Betul, Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Jadi anda boleh terus rujuk di media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun boleh Google saja di kata carian Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Boleh muat turun aplikasi 7 untuk anda semak info trafik dan paparan CCTV terkini. Juga boleh ikutilah semak keadaan trafik terkini juga di laman sesawangnya www.llm.gov.my. Jadi sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu, pastikan lorong anda, jaga jarak selamat, fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat. Pastinya frekuensi Nasional FM akan terus menghiburkan sepanjang perjalanan anda dengan berbagai hiburan. Ini dia Ibnu Rizal untuk anda, Nasional FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sendiri yang sedia hati menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam untuk jam yang berikutnya 8.10 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengarkan dan layan Nasional FM sendia sedia hati. Semoga malam ini juga menyerikan lagi malam anda, malam minggu dengan pelbagai koleksi hiburan terbaik untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana kumpulan Kersani Puri, pemantun radio televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga menerusi pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan itu melayakkan Kersani Puri membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,000 berserta trofi. Sementara itu, Berita Harian meraih tempat keempat manakala TV3 dan Pertubuhan Berita Nasional Bernama mara ke pertandingan akhir bagi merebut gelaran juara. Dan bertemakan kewartawanan dan teknologi, pertandingan anjuran bernama dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu menyaksikan penyertaan 8 pasukan yang terdiri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, TV3, Astro Audio News, Berita Harian, Sinar Harian, Media Selangor dan Bernama. Untuk perkongsian yang seterusnya, pelaksanaan campuran biodiesel, biodiesel B15 yang dijadual bermula 1 Jun ini berada pada landasan tepat dengan tahap kesiapsiagaan industri yang memberangsangkan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, keyakinan itu didorong dengan sokongan semua pihak yang memahami keperluan memperkukuh bekalan biodiesel negara bagi memastikan kelangsungan bekalan diesel untuk jangka panjang. Di mana kerajaan telah mempunyai struktur yang jelas menerusi jawatan kuasa biobahan api yang membincangkan pelaksanaan secara menyeluruh. Perkara ini juga mengambil kira keseluruhan rantaian bekalan bagi memastikan biodiesel dapat disalurkan kepada pengguna dengan lancar, bukan sahaja di peringkat pengeluaran tetapi sehingga ke stesen minyak. Pelaksanaan inisiatif penting dalam usaha memperkukuh bekalan bahan api negara selain berpotensi membantu menstabilkan serta menurunkan kos diesel dalam jangka panjang. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati Nurusi. Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, hari 19 Mei 2026. Baik, seperti biasa, sekarang ni kita akan ikuti perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fadiluddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-23 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 9 Mei 2026 bersama 21 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 4 penerbangan antarabangsa dan 4 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-067 dengan pesawat MH8134 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.50 tengah malam 9 Mei 2026, dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.59 pagi 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.59 pagi 9 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-069 dengan pesawat SV5019 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.31 petang 9 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 9 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-070J dengan pesawat MH8408 muatan seramai 141 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-070P dengan pesawat MH8425 muatan seramai 139 jemaah haji akan melampau diri pada jam 8.45 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 12.45 tengah malam 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-070J dan KT-070P akan berlepas dengan pesawat MH8140 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-071J dengan pesawat MH8442 muatan samai 140 jemaah haji telah melampau diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 12.15 tengah malam 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 10 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT-071P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji akan melampau diri pada jam 9.25 malam dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada jam 1.25 pagi 10 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 10 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-071J dan KT-071P akan berlepas dengan pesawat MH8142 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 10 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.25 pagi 10 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.25 petang 10 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bahawa siaran lagi dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tamu yang sempat membuka konten khas sempena musim haji ini, di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan dana debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi yang melepas kad sopan juga menyediakan kumpulan kota bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Jika dapat sebarang kemuskilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Zulfur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Encik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan terkini dan laporan haji ke penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap doa diangkat setinggi langit, dan semoga perjalanan ini kepada para Dhuifur Rahman menjadi perjalanan paling indah dalam hidup, membawa pulang sejuta keinsafan dan keberkatan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
1: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
2: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
4: Kita nak menyantuni Duyufur Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
3: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke Tanah Suci.
4: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
3: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zon bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di Tanah Suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Dan 15 minit malam waktu ini, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ya, menerusi Nasional Hujung Minggu semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam anda. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus memilih kami sebagai radio pilihan anda. Buat apa tu malam-malam? Kalau anda ada perkongsian, boleh hantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh hantarkan ucapan dan juga perkongsian malam minggu anda. Sama-sama dengan saya, apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berehat ketika ini, yang tak dapat mendengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen, anda boleh mendengarkan menerusi radio portal RTM. Juga seperti aplikasi RTM Klik, cumanya dia tak perlu muat turun, hanya Google saja di kata carian radio portal RTM dan terus dengar 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada. Baik, seperti biasa, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Untuk lagu yang pertama adalah permintaan daripada sahabat kita Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam minggu semuanya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Dengan permintaan, lagu saya adalah sebuah lagu daripada Rosita Islin, Berpaut di Dahan Cinta. Lagu untuk hiburan bersama warga pendengar Nasional FM. Mantap, terima kasih Zainab Husin dengan ucapan selamat siaran Reza. Assalamualaikum semuanya pendengar Nasional FM. Moga apa yang kita lakukan pada hari ini, lakukan dengan ikhlas, pastinya dibalas dengan keikhlasan juga. Tak rugi katanya, ikhlaskan diri kita, sentiasa senyum, kerana senyum juga adalah salah satu sedekah katanya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Crystal yang berjudul Selagi Ada Rindu. Buat yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Lin Rose Linda, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Hati Kois Endang, Hadilah Kasih. Selamat berhujung minggu semuanya, moga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Terus layan, terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Lagunya peruntukkan untuk Salsia, sebuah lagu Hadilah Kasih. Nyanyian daripada Hati Kau Sendang baru saja bersama-sama dengan kita pada waktu ini 9.32 minit malam. Sebenarnya dengan hiburan terbaik yang akan terus menyeringkan lagi malam anda bersama-sama dengan saya. Sehubungan dengan itu, saya nak menyapa lah ya sahabat-sahabat kita yang telah menghantar dedikasi ucapannya. Terusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa bersama dengan sahabat kita Abang Ramli, hari-hari yang tak ucapkan bahawa terima kasih Abang Ramli kita dari Caras Kuala Lumpur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan. Yang pastinya hadir dari Taman Pertama Kampung Semerah Padi, Kuala Lumpur, Ceras. Mantap bang, terima kasih. Sahabat kita Abang Ramli dari Sibu Sarawak, semestinya dengan hiburan terbaik pasti layan pilihan bersama 2.0, lagu-lagu mantap semestinya Nasional FM. Terima kasih Agus Sinah dari Kuching Sarawak. Selamat bertugas Reza, terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Masya, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Marina Wati, selamat malam semuanya dan semua sahabat setia pendengar Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Diberikan kesihatan yang baik dalam lindungan rahmat kasih sayangnya, InsyaAllah. Yang pastinya jom santai malam minggu, layan Nasional FM. Princess juga hadir bersama Happy Saturday. Semestinya dengan hiburan terbaik Nasional hujung minggu. Lin Roslinda, Janet Zai, semoga hari ini sehat dan menceriakan hidup anda. Kekalkan senyuman, kerana senyuman itu salah satu daripada sedekah. Pastinya lagu-lagu yang menghiburkan kita semua pendengar setia Nasional FM, santai malam minggu. Itu antara ucapan yang saya dapat keudarakan. Ada lagi ucapan kemudian saya akan keudarakan. Sebab apa? Sebab kita masih lagi dalam pilihan bersama 2.0 dengan permintaan sebuah lagu daripada Abang Ramli kita, Ramli Lee dari Sibu, dengan permintaan lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Sampai Hati. Semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Nuras Effendi juga permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Data yang berjudul Rahsia Kesabaranku. Buat hiburan sahabat pendengar Nasional FM, pastinya dengan hiburan terbaik bersama Reza sehingga 12.30 malam. Terima kasih Usi Joseph, pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pilihan daripada saya, sebuah lagu daripada Raja Emma. Semestinya untuk jejaka-jejaka di luar sana, jejaka idaman untuk hiburan dan tatapan kita pada malam ini, malam minggu, layan dendangan lagu-lagu terbaik terus lekat di jiwa, lekat di hati, untuk anda sampai hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. Menerusi National Hujung Minggu 9.48 minimal waktu ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, info trafik. Secara khususnya untuk sahabat kita yang memandu ketika ini, sambil berhibur, sambil memandu di frekuensi National FM, sentiasa di hati. Ada yang sekarang ini sedang berehat di rumah tu, ataupun yang mana santai di rumah, sedang beristirahat, ataupun melakukan kerja-kerja rumah, dan gosok baju dan sebagainya, lipat kain kan. Ada yang bersantai, silang kaki. Tapi apapun, semoga anda dipermudahkan segala urusan pada malam ini. Dan perkongsian info trafik untuk rakan pendengar kita yang memandu yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Lebuh Raya Elit, di mana kerja penyelenggaraan tuturapan jalan di kilometer P6.2 sehingga kilometer P7.5 arah selatan dari Plaza Tun Putrajaya ke Putrajaya, lorong kanan ditutup bermula dari 10 malam ini sehingga 7 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elit, kerja pembersihan median di persimpangan Bandar Gamuda Curve tanjakan C dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve, lorong kanan ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Diikuti info kemalangan di E1 Lebuh Raya Plus, di mana susulan berlaku kemalangan di kilometer 247.3 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong Meru, lorong kecemasan dan kiri terhalang, trafik juga lancar. Tapi sentiasalah berhati-hati, fokus pada memandu anda. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, kemudian sambung semula perjalanan anda. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sumanda Sabah, bersama dengan Nita Ruzaya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dengan ucapan selamat bertunang dan selamat pengantin baru buat semua sahabat dan ahli keluarga saya yang melangsungkan hari berbahagianya pada tahun ini, dari Januari sehinggalah Mei 2026. Yang hadir dari Miri Sarawak, semua rakan-rakan berdengar kita juga, tidak dilupakan yang menyambut hari perkahwinannya pada hari ini. Semoga kekal hingga ke jana. Okey, sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita dengan lagu yang terbaik untuk anda, National FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia, Habib Bangsa Rumpun Kasih Terbuang. Sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya, 10.10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya di Nasional FM, walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh Malaysia yang menerangkan Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di ketika ini di rumah, di stesen minyak, di restoran, juga di kafe, di kilang-kilang dan sebagainya lah. Tidak kira di mana juga anda berada, semoga dia permudahkan segala urusan anda pada malam ini yang bekerja dan bertugas. Jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah, insyaAllah akan dinikmat serta kemah yang baik buat kita semua. Baik, untuk jam yang berikutnya ini, seperti biasa, saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkukuh kerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT bagi melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam industri halal negara. Menurut pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Muhyiddin Aziz Elayan Sari, di mana sebahagian universiti telah dilantik sebagai penyedia latihan halal untuk melatih pemain industri, termasuk melahirkan eksekutif dan juru audit halal dalaman. Menurut beliau, langkah itu penting dalam memperkasa ekosistem halal negara selain meningkatkan kesedaran berkaitan pensijilan dan pengurusan halal dalam kalangan generasi muda. Dalam pada itu, program tersebut turut menyokong agenda USIM sebagai universiti berteraskan makasih syariah serta memperkasa pembudayaan ilmu halal dalam kalangan masyarakat. Dalam perkembangan lain, beliau turut menegaskan isu penggunaan label Muslim Friendly tanpa pengesahan sijil halal rasmi pada produk atau premis berjaya dikawal hasil tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa. Untuk perkongsian yang seterusnya, penyanyi Britain Bonnie Tyler kini ditidurkan ketika menjalani pemulihan selepas pembedahan kecemasan akibat usus bocor di Portugal, lapor agensi berita Jerman. Di mana satu kenyataan yang telah disiarkan di laman webnya mengesahkan bahawa tindakan menidurkan penyanyi itu adalah untuk membantu proses pemulihannya. Tyler yang berumur 74 tahun menjalani pembedahan di sebuah hospital di Faro, Portugal, di mana pembedahan itu berjalan lancar dan beliau sedang pulih, namun keadaannya kemudian merosot akibat jangkitan. Dan kenyataan di laman web Tyler turut mengucapkan terima kasih kepada peminat atas curahan kasih sayang, dan beliau juga telah merancang satu siri konsert di Eropah pada akhir tahun ini, di mana semua perancangan setakat ini kekal tidak berubah sehingga menerima maklumat sahih secara langsung. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa di sebelah malam ini yang diambil dari portal berita RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

89.9 yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu non saja, lagu cerita daripada Odi Agam, permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dah sampai di penghujung untuk jam ini, jam yang keempat, 10.49 minit malam, yang telah menghantar ucapannya James Pengiran. Terima kasih hadir, dan semua sahabat-sahabat kita, Budak Lawa, sahabat kita yang seterusnya, Katija Ford Rangers, selamat malam. Mazlan MBS, Abdul Jalil dari Endau Johor, Muhammad Yusof dari Cengganu, Itachok juga dari Ipoh, Mali terbaik. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu, lagu cerita daripada Dato' M. Nasi untuk anda, Cinta Sepi. Terus layan Nasional FM.

Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan

0: pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksana kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek

0: kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
1: Ashwat Ismail. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
3: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
4: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
2: Secara keseluruhannya, sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
1: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua New Guinea. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Masalah kita bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 11.17 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih terus layan, terus berhibur. Walau di mana juga anda berada dengan dendangan lagu-lagu terbaik, ia penuhkan cerita penuhkan nostalgia dan terus menyeringkan lagi malam tenang anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu. Saya tahu malam Minggu ni ramai yang keluar rumah, pelbagai aktiviti dan juga rancangan. Pulang ke kampung halaman dan sebagainya, ziarah-menziarahi sanak saudara, menghadiri kenduri kendara malam ini. Tapi apa yang penting, sentiasa berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian ucapan yang telah disampaikan oleh sahabat pendengar kita melalui ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan Muhammad Jazmi Moon. Assalamualaikum Reza, selamat malam. Di penghujung siaran ini, semoga kita diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masa Salih Nasional FM, santai malam minggu, layan Nasional Hujung Minggu. Jaya Kesuma semestinya dengan hiburan terbaik malam minggu kita di Nasional FM. Selamat bertugas untuk Reza sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Zaleha Ismail katanya coffee time. Coffee. Sambil-sambil layan kita berhiburan Nasional FM. Mantap, terima kasih. Dari Parit Raja Batu Pak Johor diikuti Hidam Mulyani. Santai malam minggu, layan Nasional FM. Layan Reza bersiaran sehingga ke penghujungnya. Sama petugas Carmina, terima kasih. Rosida Safir Nuriwi dengan pantunnya, ku nanti-nanti ku tunggu-tunggu. Salam hujung minggu, terbaik semuanya. Terima kasih di atas ucapan dan juga perkongsian. Apa juga perkongsian anda dari Matang Menara Sungai Besar Tantari, Raja Tun Osman, Nora Zila dan ramai lagi sahabat kita. Walau apa juga anda lakukan pada malam ini, pelbagai urusan anda lakukan, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segalanya. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama untuk jam yang terakhir ini. Permintaan sama dengan sahabat kita Sadine, sebuah lagu daripada Ali Kans yang berjudul Hingga Akhir Nanti. Pastinya siaran terbaik, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan daripada Budak Lawa. Namanya Budak Lawa yang mistik, nama dia pun dah mistik ni, Permintaan lagunya sebuah lagu dendangan daripada Aziz yang berjudul Bunga. Diikuti sahabat kita dari Sungai Petani Kedah, Syamwira dengan sebuah lagunya daripada kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Semestinya lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lempayan lama. Lagu yang penuh dengan kerohanian, lagu yang penuh dengan ketuhanan untuk tatapan kita bersama hingga akhir nanti. Terus layan.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis, 100.5 FM.
5: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Kembali terjali dengan lagunya. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Slam baru saja bersama-sama dengan anda. 11.38 minit malam waktu ini bersama dengan saya. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, sedikit perkongsian untuk anda. Jangan percaya kepada internet ni, sebab apa? Bukan semuanya benar di internet ni. Jadi kita gunalah pengguna, jadilah pengguna internet yang bijak, pengguna media sosial yang bijak, di mana dapatkan maklumat yang tepat serta sahih di saluran rasmi Telegram sebenarnya .my. Kadang-kadang kita terbaca satu info, satu berita ni, tapi kita tak tahu betul ke kesahihannya. Jadi jangan mudah terpedaya dengan berita palsu. Semak fakta dan pastikan maklumat yang diterima sahih sebelum dikongsi. Anda boleh ikuti saluran sebenarnya .my untuk info terkini yang pastinya sahih dan juga tepat. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, pasti lagu yang penuh dengan nostalgia juga. Tapi lagu ini dipopularkan oleh Tajul dan juga Fiza Zwani yang berjudul Hilangmu Tak Terganti. Permintaan sahabat kita Hidam Mulyani ditujukan kepada teman-teman tersayang. Moga sihat selalu hendaknya. Jasli Sidum dengan permintaan lagunya hadir dari wilayah Persekutuan Labuan dengan permintaan lagu daripada Iklim yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Dan yang terakhir, permintaan daripada sahabat kita Beluntung Om Haun, katanya permintaan lagu saya dari kumpulan Aspun yang berjudul Memori Sekutum Rindu hadir dari Keningau, Sabah untuk terus berhibur. Ditujukan kepada teman-teman yang terus santai layan National FM untuk anda terus berhibur lagu terbaik.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform, di Facebook, Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini dan pelbagai kandungan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi, ataupun boleh dengarkan menerusi portal Radio RTM, 34 stesen Radio RTM di seluruh negara, secara khususnya Nasional FM sentiasa di hati. Sampai kita bersama lagi hari esok 12 hari sehingga 6 petang bersama dengan saya untuk edisi hari Ahad. Yang paling penting, semestinya hiburan terbaik untuk anda. Selepas ini, rakan tugas sambung Aida Jia untuk Nasional Geng Burung Hantu. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada Ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okey, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti, dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM ya, menerusi GBH Geng Buruh Hantu. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun juga di Kuala Lumpur ini, layan kami GBH di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5, 95.3 Nasional FM.

Betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Daripada Candy untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini. Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini. Terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami Nasional FM sentiasa.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa, sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini. Jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada. Saya hadiahkan Al-Fatihah dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasrul FM Sentiasa di Hati. Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaidah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Salih, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buru Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nora Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buru Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anah Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya.
0: Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua.
0: Jangan.
1: Oh, ya, betul-betul kedua kali.
0: Jangan tak ingat kedua kali.
1: Masya-Allah.
0: Okey.
1: Insya-Allah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini, himpunan Mashar.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod keberapa ya? Awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
2: Bertiga.
1: Memang setiap minggu bertiga lah, cuma DJ dah menggantikan DJ Nazar kita. Okey, baik, Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor, himpunan mahsyar ni. Kita tahu mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata. Oleh sebab itulah, di alam mahsyar nanti kita menyebut, Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Yaumul Ba's. Yaumul Ba's. Alif Lam Ba' Ain Sa. Yaumul Ba's. Ba's bermakna hari kebangkitan. Ba'sun. Bi'asah. Bi'asah itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun, rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi ya, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sakakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya awala yazkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada, tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik. Bahawa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah, lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah, logik akal, supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni, dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita. Dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan. Bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil apa kita panggil ya. Dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir. Tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalau gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan boleh kata tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking. Orang yang tidak ada Tuhan, hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan. Dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan. Mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah. Padahal dahulu kamu a'idha mitna wa kunna turaban zalika raju'un ba'id. Itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekedar manusia. Ini kita cuma Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat nak. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mestilah ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika. Kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya? Tak ditandakan. Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab. Sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Mm-hmm. Itu pasal dalam Quran tersebut. Apa hasil betul?
0: Mm-hmm.
2: Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa itu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas, dia duduk atas kerusi, datang konduktor bas dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini, saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak, semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu, daripada berasnya, daripada padinya. Lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuap nasi. Ingat percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, istazat. Istazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayni. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta? Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi arden mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Thumma kazalika yuhyillahul mauta wa kazalika nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu dekat tanah yang subur, tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibn Mansur, di tafsir Maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalati min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Kata alaqah ni ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang. Selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skamer, orang nak menipu kita, dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Kan kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukminun tu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Mm-hmm. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum biliqai rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia dia, ya doktor.
2: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak, jadi akhirnya dia kata tak ada lah. Pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
2: Boleh?
0: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkas ni doktor.
2: Okey baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dikumpulkan
0: di situ, ya?
2: Setelah dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey. Kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu ya?
0: Betul.
2: Okey, yang pertama manusia saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan sufatan. Sufah ni uratan ghurlan. Sufah ni tak beralas kaki. Uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau'atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa amma siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kullu insan surah Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia. Situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Mm-hmm. Dan tidak ada lagi signboard-signboard mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, mana tempat ni? Dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Boleh lagi ke?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh.
1: Doktor minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata, National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, "Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab." Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang yang berada dalam dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan aras Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke, YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita sorang-sorang ya Doktor.
3: Sorang-sorang. Yang datang kepada Allah furadah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW, 7 orang yang terselamat di padang mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahannya berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasya'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan rata, hati dia dekat masjid. Pantas nampak masjid, teringat nak solat. Teringat nak itu. Sampai selagi dia tak solat. Ini dari kata saya, ini, DJ dan pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunya Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Level dia saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan rata. Tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid
3: depan. Jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia gantung kat masjid, jadi pinak macam mana. Mm-hmm. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah ijtama ala zalik wa tafarraq alaik, iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, saya dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu.
2: Yeah.
3: Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka anak pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita benar kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul. Tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut itu. InsyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi. Mudah-mudahan InsyaAllah.
1: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi kepada mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni? Silakan.
3: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi batu hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah tadi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tau tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita nak kita nak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kulullah saya ingat. Dan lazimi kulullah. Nanti di akhirat kulullah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wuduk kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismayan, duduk atas tika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka'b bin Al-Aslami, dia kata, kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataitu bi wudu'i wa hajati. Aku bawa air kepada Nabi. Dulu tak ada paip masuk bilik air. Rumah Nabi kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Ha, itu dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud, dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa selepas azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi, diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dia menari.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Sama lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, "Antak mungkin kita putar lagu sekejap."
2: Okey.
1: Boleh. Kita masih
2: okay. Kita rehat seketika.
1: Baik. Boleh selepas ni.
0: Misteri okay. Malam di balik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah pergi laluan kepada doktor, minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk dan
2: sesama.
1: Doktor jaga kesihatan, okay. Doktor. Okey, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke yang seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi kan? Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, 7 golongan tadi lah mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamaruk ya ba'asa rabbuka ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
1: Okay. Kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di padang mahsyar? Syafaat ni DJ simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak makan kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Ya, kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga, Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wa la tajidu zalimina illa fasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ini. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50,000 tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah ni baca surah Al-Jasiyah. Jasiyah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah. Neraka-nerakalah, surga-surgalah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor eh.
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. You know? Tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, yeah.
3: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu betul lah. Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
1: Itulah sedih bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaira.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TT kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor? Macam
3: mana? Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itu biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tak apa, kau hutang dengan aku tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua. Fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak. Tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh. Aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang ya? Bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seloknya kita maafkanlah.
1: Itulah Zat, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana doktor?
3: Dia hutang ke apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana doktor?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kita pada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada RM2,000 lah katakan eh. Kita pergi kat masjid, kita infak RM2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang RM2,000, kita bayarlah RM2,000. Tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik. Ya?
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak. Tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Nah, itu dia tu.
3: Itu tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: minta
3: halal cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan dia tak datang solat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja lah. Supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat. Kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu. Kau ada buat kainat ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat. Kerana dunia ini tak adil. Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah supaya di akhirat tak menyahut lagi. Hari ini itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga kita selesai.
2: Ada yang bertanya,

0: 40 tu 40 apa? Mm-mm. 40 hari ke 40 tahun ke, Rasulullah diam. Mm-mm. Dia diam, tak beritahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat, menyamai 1000 tahun di dunia.
1: Ui, 1000 lama.
0: Tahun. Oh, kita baru 20-26. Baru 2 hari.
1: Lama daripada masyarakat.
0: Allahu Akbar. Kita tak tahu saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata.
1: Ya.
0: Yeah. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap depan? Maza takuli rabbika ghadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat. Apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kira. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok, kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita.
2: Yeah.
0: Anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap. Aku dah cakap, oh jangan buat macam tu. Kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Walau antakanallahu alladhi antaka kulli syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita. Jangan bawa mulut kita. Jangan bawa mata kita. Pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari. Tak boleh. Jadi jari tu besok, dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikung wasi'ik. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver. Di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver. Wasyahid saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tau. Macam budak-budak SPM dapat result lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok, aku selai tau, selai. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu seronok hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah, ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan pahala dosa nanti untuk...
1: Jadi itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allahu Akbar.
1: Baik, terima kasih.
0: Ini baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
2: Ya, doktor. Baik. Dengan himpunan masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, doktor. Insya-Allah minggu depan.
0: Insya-Allah.
2: Kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih doktor untuk kongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
1: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
1: Episod 18.
2: Episod 18 dah ni, insyaAllah. Kita
1: himpunan masyar.
2: Ya. Bersediakah? Weh, lah. insyaAllah.
1: Astaghfirullahalazim. Yalah.
2: InsyaAllah.
1: Macam tu.
2: Mudah-mudahan sesuatu yang kita...
1: Semoga kita semua bersedialah menuju dalam alam keadaan sana. Apa sekalipun ya.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik, terima kasih DJ Aida.
1: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang...
2: Anas
1: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
2: Ya,
1: pun jauh-jauh kan.
2: Jauh-jauh.
1: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
2: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad mesti malam di Sebalik Mata.
1: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
2: Ya, insyaAllah. Minggu ni kita bagi ruang dia berehat lah. Okay, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Pada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nur Haliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami empat beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu, tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama katanya. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat at di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya, Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia katanya, on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Anyway, semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional Life Family sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Bro Hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu. Mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tepi-teping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tepi-teping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan. Akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, ya, teks mikro, kod respons, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan . Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang . Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan, baca bismillahirrahmanirrahim . Ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan, insyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi. Dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Lisa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ Kak Manis, saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Dia kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nas

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pama tempe, berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

ay nas sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.

bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
2: Saya Remy bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini, saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Agak Batang.
3: Luahan kakak abang, Isnin hingga Jumaat.
4: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.

Siaran Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Enggaklah. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki. Sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya, tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahu al-'azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: dan kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sedih Hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.3.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Knockaway FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah. Ya kembali untuk anda. Hari ini hari Ahad, 10 Mei 2026, 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa dia? Hari ini? Hari ini sangat istimewa. Okey, hari ini merupakan Hari Ibu. Jadi selamat Hari Ibu diucapkan kepada anda semua yang bergelar ibu, yang dipanggil mama, yang dipanggil umi, mak, dan juga macam-macam gelaran untuk ibu. Ada yang panggil mak tu sayang pun ada. Alhamdulillah, kan?

Hari ini istimewa sikit. Kita buatlah yang istimewa untuk ibu kita. Okey. Baik, dan juga telah pun masuknya waktu solat subuh sebentar tadi pada pukul 5.54 minit pagi bagi daerah Langkawi. Okey. Dan juga selamat menunaikan solat fardu subuh pada anda semua. Dan juga yang mana hari ini saya, okey, dalam ceria pagi 6 pagi sampai 11 pagi, alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik buat kita semua dan semoga berbahagialah ya. Sehingga ke akhir hayat, insyaallah. Okey, dan ramai juga mungkin hari ini yang mengambil kesempatan untuk mengadakan kenduri kendara. Ada yang baru nak akad nikah, ada yang dah pun dinikahkan semalam kemarin, naik pelamin. Kadang-kadang ada yang nak ambil hari Jumaat akad nikah, kemudian naik pelamin hari Sabtu, kemudian ataupun hari Ahad ni kan, macam itulah. Apapun, semoga berbahagia. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, ia untukmu.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al-Maulid teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Kita ini seorang hamba kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak memerlukan kita. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang berada di luar sana, ingat, kita semua berhajat kepada Allah 100%, tak boleh kurang walaupun 1%. 100% kita mengharapkan Allah. Jadi, lagu mana kita nak mengharapkan

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruhna baruhna. Yani bamut hula. Yani da.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

Alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda positif. Bila sebut tentang minda positif, kita sendiri yang kena keluarkan positif tu kan. Janganlah kita duduk fikir negatif saja. Jadi bagaimana kita nak melahirkan daripada jiwa kita, daripada dalaman kita, bahawa kita adalah seorang yang positif? Jawapannya paling mudah ialah senyum. Senyum, senyum, senyum. Dan senyum ini tidak memerlukan modal. Dan saya rasa tak ada siapa pun yang letih. Ya Allah, letihnya senyum. Jarang orang cakap letihnya senyum kan. Yang letihnya makan pun letih. Apa nama bercakap pun letih. Tapi senyum tidak ada satu keletihan kepada kita. Malah, bila kita senyum, kita mendatangkan kebaikan pada diri kita. Mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Ingat, Nabi SAW sebut, tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu bermanis muka kepada orang lain, kamu dikira mendapat pahala sedekah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita senyum selalu, pagi-pagi kita dah senyum. Jumpa orang, kita dah senyum. Bila kita bertemu dengan orang dengan penuh senyuman, ceria dan perasaan positif telah pun terbit, muncul daripada orang yang kita bertemu. Kadang-kadang nak marah pun tak jadi bila tengok orang senyum. Dan kita nak marah pun tak jadi bila kita letakkan senyuman kepada diri kita. Kenapalah berat sangat nak senyum? Aduh, kadang-kadang macam bila nak senyum tu macam nak keluarkan emas pula. Macam berlian pula kan? Jadi senyumlah. Kalau kita seorang peniaga, kita senyum, insyaAllah perniagaan kita bagus. Kalau kita adalah seorang Tok Imam misalnya, atau Imam senyum, maka Tok Imam pun akan disukai. Cuma janganlah senyum waktu dalam khutbah, duduk senyum seorang-seorang atas mimbar kan? Kita menjadi seorang yang sentiasa ceria. Bila kita seorang yang sentiasa ceria, orang selalu tanya, engkau awet muda ya, engkau makan apa ya? Sebenarnya, makan pun makan jugalah. Tapi, awet muda yang paling positif, yang paling mudah ialah senyum saja. Apa kata tuan-tuan? Jom kita senyum. Senyum-senyum. Macam mana selalu kita sebut, senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyumlah selalu. Cuma saya pesan, jangan senyum seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, 6.30 minit pagi. Sudah, okey. Sekali lagi saya maklumkan di mana kepada para muslimin dan muslimat telah masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.54 minit pagi hari ini, hari Ahad, 10 Mei 2026, 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Hari ini Hari Ibu. Nantikan 9.15 minit pagi Satgi, kita ada macam biasalah makan apa hari ni. Jangan lupa lah kita nak simpang pasal ubi kentang. Cerita ubi kentang ni, apa menu yang ibu-ibu selalu masak. Tu dia kan, ubi kentang ni popular. Apa jual makanan yang berasaskan ubi kentang memang sangat sedap. Tapi ada orang juga yang alah lah pada ibu ubi kentang. Okay, ubi kentang terbalik jadi ibu. Macam tu. Tu dah kena mengenal lah. Hari ni hari ibu kan. Okay, untuk tinjauan cuaca, saya nak kongsikan dulu awal pagi ini, yang mana hari ini ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat juga sama, jadi hati-hati ya, dan malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius, itu dia. Jadi berhati-hati sebabnya guruh petir, ya Allah, sangat-sangat bahaya sebenarnya, okey. Dan apabila mendengarkan guruh dan juga petir ni, ataupun kilat lah kan, anda kena, yang mana kita yang Islam, okey, boleh sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim, okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, dari Tu Fat Yasin Ahli Fikir dan juga Dian Sastro Wodoyo.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya ter-

saya Aida Ilyas. Selamat mendengar Langkawi FM. Aida nak pesan sikit pada semua yang berada di jalan raya, di mana-mana sahaja, sama ada penunggang motosikal ke, lori ke, kereta ke, berhati-hati, ikutlah peraturan di jalan raya. Bahaya. Dan satu lagi, ingatlah orang-orang yang tersayang. Selamat mendengar Langkawi FM 104.8 MHz. Ya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Yang pastinya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Dan waktu sekarang 6.43 minit pagi. Okey, pukul 7 pagi. Kita akan dapat ikuti ya sama-sama untuk utama jam 7 pagi dari Nasional FM. Dari pusat berita RTM kita bawakan untuk anda dan hari ini dalam sejarah selepas itu. Tapi sebelum itu sekarang ni untuk recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online. Okey, kita ada... Baik, antara tajuknya adalah penyu karah ditemukan mati terdampar dipercayai tersangkut jaring. Itu dia. Melaka ya, seekor penyu spesies karah ditemukan mati terdampar oleh orang awam di pesisir pantai Pengkalan Balak, Masjid Tanah kira-kira jam 3.30 minit petang semalam. Okey, pengarah perikanan Melaka, Sofi Afendi Talib berkata penyu itu dikenal pasti sebagai penyu karah. Okey, iaitu antara spesies penyu marin yang dikategorikan sebagai terancam kritikal. Dan penyu jantan itu dianggarkan berusia antara 10 hingga 15 tahun berdasarkan saiz karapas dengan ukuran 80 cm panjang dan 72 cm lebar. Hasil pemeriksaan mendapati penyu berkenaan tidak mempunyai tag pengenalan dan dipercayai mati akibat tersangkut pada jaring. Keadaan bangkai juga menunjukkan sebahagian karapas telah tercabut. Okey, susulan penemuan itu, Saufi Effendi berkata anggota Jabatan Perikanan Melaka bersama beberapa pelajar latihan industri mengambil tindakan segera bagi menguruskan bangkai penyu berkenaan. Okey. Dan seterusnya kita ada perkhidmatan KTM Komuter Segambut Utara mula operasi 11 Mei ini. Okey, Kuala Lumpur, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB akan memulakan operasi perkhidmatan KTM Komuter di stesen Kereta Api Segambut Utara bermula 11 Mei ini sekaligus meningkatkan akses pengangkutan rail kepada penduduk kawasan berhampiran. Okey. KTMB dalam kenyataan semalam memaklumkan pengoperasian itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 250,000 penduduk sekitar Segambut, khususnya komuniti di kawasan Segambut Utara, Jalan Ipoh dan Kepong. Okey, menurut KTMB, stesen berkenaan adalah stesen KTM Komuter ke-58 dalam rangkaian laluan Tanjung Malim Pelabuhan Klang dan menghubungkan penumpang ke beberapa stesen integrasi rel utama seperti Sungai Buloh, Kepong Central, Abdullah Hukum dan Subang Jaya. Penumpang juga boleh meneruskan perjalanan ke laluan sektor Batu Caves, Pulau Sebang dengan membuat pertukaran tren di stesen integrasi seperti stesen Kuala Lumpur dan KL Central. Okey, itu dia. Okey, baik. Jadi teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Kita ajak awi dengan parah.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini?
2: Berita-berita sensasi?
3: Fakta yang jarang diketahui?
2: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.

0: adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Langkawi FM.
1: Bersama saya, Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Bahawa Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dah pasti yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan

0: jangka hayat bekalan di sel negara.
1: Memang kita dah ada struktur dari segi bio bahan atuk, komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna, bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
2: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Yeah, yeah.
1: Ay, sabod layo.
0: Sumagandanya.
2: Nokowi FM.
3: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 7.19 minit pagi, jam yang kedua untuk ceria pagi edisi hari Ahad. Hari ini 10 Mei 2026, hari ini Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada anda semua yang bergelar ibu. Ada juga bapa yang bergelar ibu. Dia main peranan dua-dua. Dialah ibu, dialah bapa, dan juga ada juga ibu angkat. Okey. Selain daripada ibu kandung, ibu yang menjaga anak-anak, okey, dan mengambil alih juga yang mana ibu saudara mungkin yang mana menjaga anak saudara, okey, dan juga banyak ya peranan-peranan ibu, panggilan-panggilan ibu yang sebenarnya sangat istimewa. Tak kira lah kandung ke, yang mana angkat ke ataupun anak, ibu saudara, main peranan penting juga. Itu dia, okey. Yang mengambil tanggungjawab lah kan, menjaga anak saudara, apabila mungkin ada yang kematian saudara mara, kematian kakak, kematian adik, macam tu kan. Okey, apapun, saya doakan semoga semuanya akan dipermudahkan urusan, insyaAllah, okey. Diberikan ganjaran yang besar. Okey. Baik, 7.30 minit pagi, sebentar lagi refleksi yang disediakan oleh seorang ibu juga. DJ Surya kita. Okey, refleksi dan selepas itu saya nak kongsikan sekali lagi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, kelam gelemat. Okey. Dan lagu-lagu hari ini pun kita ada lagu-lagu ibu, lagu-lagu mama. Okey, tadi saya telah siarkan lagu dari Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Okey. Dan selepas ini lagu Oh Mama Saya Nak Kahwin. Tu dia. Lagu lama, okey. Dari Blues Gang, okey. Dan pastinya saya nak minta anda terus kekal bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan juga di RTM Click. Itu dia. Okey, muat turun secara percuma saja di telefon pintar anda. Dan anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. 8 pagi. Nak tahu tak? Juga terbitan seorang ibu. Penerbit yang bernama Nurul Razihan Razi. Okey, teruskan mendengar di Malaysia. Langkawi FM.
4: RTM 80.
5: Nak tahu tak?
4: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkau FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kekuatan untuk terus bekerja di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Sahabat pendengar yang dihormati, mungkin ada dari kalangan sahabat-sahabat ni seorang ibu ataupun ayah. Mungkin juga yang bakal menimang cahaya mata. Boleh jadi juga ada yang bakal mendirikan rumah tangga. Apa sekalipun status kita, sudah semestinya kita semua akan ataupun sudah memiliki anak ataupun cahaya mata. Namun, sedarkah kita, tak kala di pengakhiran zaman ini, sukar kita nak kawal anak-anak kita dalam berkawan. Dan atas hal inilah yang menyebabkan banyak masalah yang berlaku di kalangan anak-anak kita. Apatah lagi zaman sekarang, berkawan bukan hanya secara fizikal semata-mata. Bahkan ia boleh berlaku juga secara maya. Ha, benar, iman itu tak dapat diwarisi. Namun, ia boleh diasuh dan dibentuk dalam diri anak-anak kita. Semuanya memerlukan kepada pengorbanan daripada kita sebagai ibu ayah ataupun bahkan ibu ayah. Sahabat pendengar, ada beberapa kaedah yang kita boleh lakukan dalam mendidik anak-anak dalam berkawan. Antaranya, pertama, suruh anak-anak untuk memperkenalkan kawan-kawan mereka kepada kita. Mungkin kita boleh adakan sedikit jamuan dan minta anak-anak kita untuk jemput kawan-kawan mereka untuk bertemu dengan kita. Dari situ, kita boleh lihat bagaimana penampilan dan akhlak mereka. Ingat, kawan-kawan akan membentuk dan juga mencorak siapakah anak kita. Jikalau penampilannya pun sudah tak berkenan di hati, contohnya tak menutup aurat, akhlaknya pula tak berapa nak baik, bercakap meninggi suara dengan kita, apa kata kita nasihatkan anak kita untuk jauhkan dirinya daripada kawan-kawan sebegitu. Ya, mungkin anak kita akan rasa sedih, tapi lebih baik sedih sekarang daripada kita yang akan sedih dan merana di kemudian harinya. Yang keduanya, jika anak-anak sahabat ada gadget seperti tablet ataupun telefon bimbit, apa kata seminggu sekali tu kita periksa gadget mereka. Kita kena tegas, tapi biar berhikmah. Ha, lihat dengan siapa anak kita berkomunikasi dalam gadget mereka dan periksa juga media sosial mereka. Kalau ada yang nampak tak berkenan di hati, nasihatkan sahaja kepada mereka supaya untuk berhati-hati. Ha, dan yang ketiga, yang terakhir sekali, bagi yang memiliki anak-anak yang masih kecil, nasihat dan asuh mereka sejak daripada kecil untuk memilih ataupun kaedah untuk memilih kawan-kawan. Pilih kawan yang rajin, jangan pandai mengaji, supaya anak-anak kita pun meniru perkara yang sama. Ingatlah ibu ayah, kita semua adalah pemimpin dan anak-anak adalah insan yang kita perlu pimpin. Dan di akhirat kelak, kita semua akan dipersoalkan semula tentang anak-anak yang kita pimpinkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi seorang yang bijak dalam memilih kawan. Wallahualam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.
2: Ceria pagi.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, 7.48 minit pagi. Okey, saya nak kongsikan dengan anda untuk tinjauan cuaca sekali lagi di Pulau Langkawi. Pada hari ini ya, hari Ahad 10 Mei 2026, waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat, petang ribut petir juga di kebanyakan tempat, malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Jadi berhati-hati ya kepada anda semua yang mana yang memandu dan juga menunggang motosikal. Hujan sekarang ni lebat-lebat sangat-sangat. Okey, jadi berhati-hati ya waktu malam terutamanya, kan, sebabnya bila kita memandu kadang-kadang tu bila hujan lebat sangat dia tak nampak kan. Guna wiper pun sucilah cermin tu, tapi kadang-kadang tak nampak juga. Jadi kalau terlalu lebat, berhenti. Berhenti, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan anda. Okey, dan juga selamat memandu yang mana yang mungkin sekarang ni tengah hantar anak pergi sekolah. Okey, doakanlah anak-anak kita sebaik-baiknya sampai dipermudahkan urusan mereka dan semoga mereka cemerlang dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, baik. 8.15 minit pagi, Langkawi sana sini. 8 pagi antaranya Nak Tahu Tak, dan 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk utama berita. Seterusnya 9 pagi kita akan menyambung siar ya ke Nasional FM untuk utama jam 9 pagi. Seterusnya 9.15, yang mana hari ini makan apa hari ini, bersempena hari ibu ni, kita nak makan tentang, kita nak ceritalah tentang menu ubi kentang. Ada apa dengan ubi kentang? Macam-macam kan menu yang boleh kita masak dengan ubi kentang. Okey, baik. Dan selepas ini Eka Matra dengan Mama.

0: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
1: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
0: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
2: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
0: Ha, pandai anak ibu.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.